tadi nampaknya yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengenai atau kiper berhasil ditepis tadi sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan buah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan the keeper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan. Itulah Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat. Ambil ancang-ancang, bagaimana the keeper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya. Sedikit, ya, nampaknya akan memberikan kepada yang jauh dari gawang Amerika Serikat. Sudah dilakukan, coba di sudut saja, namun kembali ditangkap dengan

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: makan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kami tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, berbahaya satu, pemain lolos! Masuk!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol yang sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente selaku pelatih Spanyol memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka Mikel Merino sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun dia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Anniste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih. Di mana ia sebelumnya ungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sudah lakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kostyuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. Katie berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada mantan Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
1: Komite Piala.

0: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu?
1: Juaranya tahun lalu
0: Portex. Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada kompetisi pes hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa publik figur seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya mengharap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Amtage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Holik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia. Menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Sekuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Kota Bandung Provinsi Jawa Barat menyiapkan 220 titik pengolahan sampah berbasis kewilayahan sebagai langkah taktis menekan produksi sampah hingga 250 ton setiap harinya. Menurut Ketua Tim Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung, Syahriani, program tersebut menjadi bagian dari transformasi sistem pengolahan sampah dari pola kumpul, angkut, buang menjadi pengolahan di tingkat sumber. Ya, dikatakan oleh Syahriani bahwa Pemkot Bandung kini sedang memetakan lokasi pembangunan hingga 220 titik pengolahan sampah di berbagai wilayah agar masyarakat juga bisa mengolah sampah lebih dekat dengan sumbernya ya. Dan menurut Syahriani, pembangunan fasilitas tersebut turut didukung pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyediakan teknologi refuse derived fuel yang tengah dalam fase uji coba. Jadi pembangunan fasilitas tersebut tidak hanya berpusat pada penambahan infrastruktur, melainkan juga mewujudkan ekosistem tata kelola sampah yang lebih mandiri dan juga berkelanjutan. Menurut Syahriani, melalui penambahan fasilitas tersebut, Pemkot Bandung menargetkan pengurangan sampah sebesar 125 hingga 250 ton per hari, sehingga dapat memperpanjang masa pemakaian TPA Sarimukti sekaligus menekan risiko akumulasi sampah. Nah, disampaikannya untuk mencapai target tersebut, DLH juga menerapkan pola pengelolaan sesuai karakteristik sampah, yakni sampah organik diolah menjadi kompos atau melalui teknologi pengolahan organik. Sampah anorganik ini bernilai ekonomi di daur ulang ya, melalui bank sampah, sedangkan sampah anorganik ini bernilai rendah diolah menjadi bahan bakar alternatif menggunakan teknologi RDF. Dan pengurangan sampah sebesar 125 hingga 250 ton per hari. Namun keberhasilan target ini tidak hanya bergantung pada teknologi seperti RDF, melainkan juga perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan juga mengurangi sampah sejak dari sumber. Wah, luar biasa ya Pemkot Bandung yang membangun 220 titik pengolahan sampah berbasis kewilayahan. Mudah-mudahan Cirebon juga punya beberapa titik ya, biar kota Cirebon juga jadi lebih cantik tanpa ada sampah yang berserakan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 11:54 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 106.

0: cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama. Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, sajian lagu-lagu parayangan untuk kesempatan siang hari ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat di Cirebon Sae. Pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Siap bergoyang. Siap bernyanyi.
3: melewatkan. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik. Cuma satu doang yang like.
2: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Curug Landung ini menjadi salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Kuningan yang menawarkan sensasi panorama air terjun pegunungan. Berada di kawasan perbukitan yang masih asri, air terjun setinggi sekitar 30 meter ini mengalir deras di tengah rimbunnya vegetasi pegunungan. Untuk mencapai area curug, pengunjung terlebih dahulu harus menuruni puluhan anak tangga dari pintu masuk. Jalur tersebut dilengkapi pagar pengaman di sisi tangga sehingga relatif aman dilalui. Suasana yang teduh, udara sejuk, serta panorama alam di sekelilingnya membuat perjalanan menuju lokasi terasa ringan meski harus berjalan menurun. Sekitar 8 menit menuruni tangga, suara gemericik air ini mulai terdengar ya dari sela-sela bebatuan. Di titik ini, pengunjung kerap berhenti sejenak untuk membasuh wajah atau sekadar menikmati kejernihan aliran air. Tidak jauh dari sana, aliran sungai yang jernih mengantarkan pandangan langsung ke Curug Landung yang menjulang di ujung jalur. Ya, mendekati area air terjun, cipratan air yang terjatuh dari ketinggian ini langsung menyambut pengunjung dengan sensasi sejuk dan menyegarkan. Bebatuan besar di sekitar curug dimanfaatkan pengunjung untuk duduk bersantai, menikmati suasana, atau berfoto dengan latar belakang air terjun. Di bagian bawah curug terdapat kolam dangkal yang kerap digunakan pengunjung untuk bermain. Nah, Terina akan bahas lagi mengenai Curug Landung, ya. Tirai air pegunungan yang ada di jantung Kuningan yang siapa tahu nanti kalau akhir pekan Anda juga terinspirasi pengen datang ke sana menikmati keindahannya. Tetap bersama kami di Cirebon Side.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan untuk sajian lagu-lagu parayangan di Cirebon saya untuk siang hari ini, dan selanjutnya akan kami hadirkan berita daerah siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Selain untuk memudahkan monitoring, itu juga trennya sudah harus mengikuti perkembangan.
2: Pada saat kita berkunjung dari satu tempat ke tempat lain, kita fasilitasi itu, kita siapkan.
0: Sari berita, DPRD Kabupaten Cirebon menilai persoalan dugaan manipulasi absensi menggunakan aplikasi fake GPS tidak hanya berkaitan dengan kelemahan sistem. Wisata sejarah kini semakin diminati kalangan muda. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Cirebon bersama tim terpadu dari unsur Bea Cukai, TNI Polri, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon kembali menggelar operasi pemberantasan rokok ilegal sepanjang semester 1 tahun 2026. Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Haji Imam Ustadi, mengatakan operasi yang dilakukan sejak April hingga Juni 2026 tersebut berhasil mengamankan ratusan ribu batang rokok tanpa pita cukai yang beredar di sejumlah wilayah. Ia menegaskan, dari hasil temuan tersebut, nilai kerugian negara ditaksir mencapai sekitar 111 juta rupiah. Menurutnya, peredaran rokok ilegal masih cukup tinggi dan cenderung fluktuatif, sehingga pihaknya memastikan operasi penindakan akan terus dilakukan hingga akhir tahun. Imam menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mendukung penegakan aturan melalui Perda Ketertiban Umum agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara maksimal. Selain itu juga menghimbau masyarakat untuk berperan aktif dengan tidak membeli rokok ilegal serta melaporkan jika menemukan peredarannya di lapangan. Integritas pegawai dinilai menjadi fondasi utama mencegah penyalahgunaan sistem absensi digital.
1: Integritas dan profesionalitas ASN, PNS itulah yang kemudian yang harusnya terpatri.
3: Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, menilai persoalan dugaan manipulasi absensi menggunakan aplikasi fake GPS tidak hanya berkaitan dengan kelemahan sistem, tetapi juga mencerminkan pentingnya integritas aparatur sipil negara, ASN. Menurutnya, secanggih apapun sistem yang digunakan pemerintah, penyalahgunaan tetap dapat terjadi apabila tidak dibarengi komitmen pegawai untuk menaati aturan. Ia menegaskan, setiap ASN telah memiliki aturan dan tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan tugasnya, sehingga kepatuhan terhadap ketentuan menjadi faktor utama.
1: Paling penting dari sistem sebetulnya, kalau menurut saya sih, sistem ini kan diciptakan untuk sesungguhnya kan selain untuk memudahkan monitoring, itu juga karena memang trennya sudah harus mengikuti perkembangan. Tapi bagi saya pribadi, integritas dan profesionalitas ASN, PNS itulah yang kemudian yang harusnya terpatri. Jadi walaupun sistemnya barangkali belum sempurna atau masih ada celah, tapi kalau pegawai ASN atau PNS-nya kemudian punya integritas yang baik, saya pikir itu tidak akan diakalin atau dimanfaatin kira-kira begitu celah-celah itu.
3: Lukman juga mengingatkan bahwa praktik manipulasi absensi dapat merusak integritas ASN di mata masyarakat. Karena itu, pembinaan terhadap pelanggaran dinilai tetap perlu dilakukan agar tidak mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, DPRD juga akan terus mengawasi tindak lanjut pemerintah daerah terhadap kasus tersebut, termasuk kemungkinan audit dan penyempurnaan sistem absensi digital. Aura Aulia melaporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri Kadin harus mampu membuat terobosan baru serta inovasi dalam membaca peluang usaha di daerah. Langkah ini penting agar Kadin tidak hanya bergantung pada proyek-proyek pemerintah yang kondisinya sedang mengalami efisiensi anggaran. Hal itu disampaikan Ketua Kadin Jawa Barat, Almer Faik Rusdi, usai mengukuhkan kepengurusan Kadin Kabupaten Indramayu. Ia menekankan pentingnya kemandirian para pengusaha daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Almer menjelaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk bersinergi dengan Kadin merupakan bentuk keberpihakan nyata yang menjadi cita-cita para pengusaha untuk menjadi mitra strategis. Menurutnya, pemerintah dan Kadin harus mampu berinovasi dalam beragam dunia usaha yang ada, sehingga bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Ketua Kadin Indramayu terpilih M. Sanafi menegaskan bahwa pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam segala hal, khususnya pada pengembangan dunia ekonomi dan bisnis. BKPSDM Kabupaten Cirebon temukan 1.320 ASN diduga manipulasi absensi digital hasil evaluasi sistem presensi.
4: Yang cukup banyak ya, 1.320 ASN yang melakukan manipulasi absensi.
5: Jadi, pemerintah Kabupaten Cirebon menemukan sebanyak 1.320 aparatur sipil negara diduga melakukan manipulasi absensi digital setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan evaluasi terhadap sistem presensi yang diterapkan sejak tahun 2023. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Cirebon, Meilan Sari, mengatakan temuan tersebut berawal dari laporan ASN pada tahun 2024 mengenai rekan kerja yang kerap terlambat hadir tetapi tetap tercatat memenuhi jam kerja, sehingga BKPSDM melakukan visitasi dan penarikan data aplikasi hingga ditemukan dugaan manipulasi oleh 1.320 ASN.
4: Ada beberapa yang melaporkan itu kami visitasi, dan ternyata betul itu terbukti. Akhirnya kami memutuskan untuk menarik data pada sistem aplikasi kami, dan didapatilah yang cukup banyak ya, 1.320 ASN yang melakukan manipulasi absensi. Jadi ada beberapa, sebenarnya ada beberapa cara yang mereka, ada yang menggunakan aplikasi pihak ketiga, ada yang menggunakan Joki, juga ada yang lebih canggih itu mereka pakai emulator. Jadi kalau emulator itu dipasanglah di komputer yang di kantor, dengan catatan si komputer ini harus standby 24 jam. Nah, mungkin tarik titik lokasinya dari situ.
5: Menurut Meilan, berbagai modus digunakan ASN untuk memanipulasi absensi, mulai dari aplikasi pihak ketiga, Joki, hingga emulator yang dipasang pada komputer kantor agar sistem tetap mendeteksi kehadiran pegawai. Seluruh ASN yang terindikasi telah menjalani evaluasi dan pemeriksaan berjenjang di unit kerja maupun BKPSDM sebagai dasar penjatuhan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Presiden Komisaris Ajaib Group Andi Gani Nenawea menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility CSR berupa satu unit mobil ambulans kepada Universitas Kuningan UNIKU. Rektor UNIKU Anna Fitri Hindriana menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, ambulans tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pelayanan kesehatan dan kemanusiaan. Ia mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil inisiasi mantan Rektor UNIKU sebelumnya yang telah mengupayakan pengadaan ambulans bagi kampus, dan penyerahan bantuan pada masa kepemimpinannya merupakan bagian dari keberlanjutan pembangunan di lingkungan kampus. Anna menambahkan pihak kampus berkomitmen menjaga dan memanfaatkan ambulans tersebut untuk kepentingan kemanusiaan. Wisata sejarah Cirebon dikemas lebih kreatif untuk menarik minat generasi Z.
2: Dokumentasi video ini menjadi salah satu daya tarik ya.
6: Wisata sejarah kini semakin diminati kalangan muda melalui pendekatan kreatif yang menggabungkan edukasi serta dokumentasi digital. Strategi tersebut dinilai mampu menghadirkan pengalaman berwisata yang lebih menarik dan berkesan bagi pengunjung. Ketua Gabungan Pengusaha Industri Tour and Travel Cirebon Raya, Budi Ariestia, mengatakan wisatawan muda menyukai pengalaman yang mudah dibagi melalui media sosial. Menurutnya, dokumentasi perjalanan menjadi nilai tambah dalam setiap paket wisata yang ditawarkan.
2: Khususnya untuk segmentasi di remaja atau Gen Z, punya pendekatan khusus ya, biasanya teman-teman penyedia jasa tour travel. Dokumentasi video ini menjadi salah satu daya tarik ya, karena mereka jauh-jauh datang ke Cirebon tentunya pengen punya kenangan ya, pengen punya sesuatu berharga ya untuk dibawa pulang setelah dokumentasi. Jadi memang pada saat kita berkunjung dari satu tempat ke tempat lain, kita fasilitasi itu, kita siapkan.
6: Budi menjelaskan tim dokumentasi disiapkan sejak kedatangan hingga seluruh rangkaian perjalanan wisata selesai dilaksanakan. Pendampingan pemandu wisata juga menghadirkan penjelasan sejarah dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan interaktif. Menurutnya, wisata sejarah tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi memperkaya wawasan generasi muda mengenai budaya Cirebon. Penyampaian informasi dilakukan melalui metode yang sesuai karakter wisatawan dari kalangan generasi Z. Rena Safira melaporkan.
0: Anggota Polres Majalengka, Aibtu Anto, meraih juara 3 dalam lomba menembak tingkat Polda Jawa Barat yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Ajang ini bukan sekedar perlombaan, melainkan cerminan kemampuan teknis, ketahanan mental, serta kedisiplinan tinggi yang menjadi fondasi utama dalam tugas kepolisian. Keberhasilan Aibtu Anto menembus posisi 3 besar menjadi simbol dedikasi dan latihan yang konsisten. Prestasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa personel Polres Majalengka mampu bersaing di tingkat regional dengan standar profesional yang tinggi. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan institusi tetapi juga mencerminkan komitmen anggota dalam meningkatkan kualitas diri. Ia berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi seluruh personil untuk terus mengasah kemampuan dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang. Hari ini update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital. Serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
0: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar. Kali ini di Pro Dangdut untuk edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Rina Agustini. Siapin ya lagu favorit Anda untuk bisa Anda kirimkan pesannya ke WhatsApp Pro 1 di 081324951935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya di 081324951935. Ada Suyatno. Ada Suyatno Wong Idep yang ada di Cangkring Pleret. Apa kabarnya? Pengen request lagunya Bunga Sedap Malam. Oke deh, tungguin lagunya ya. Selamat siang Mbak Rina. Siang juga. Gimana kabarnya Mbak Rina? Alhamdulillah sehat ya. Terus Mbak Rina udah berapa hari gak menyiarkan RRI Cirebon nih katanya. Iya, kebetulan kemarin itu sempat cuti dan kembali lagi hari ini untuk bisa mengudara menemani Anda semua ya. Oke, pengen request Titi Kamal, Rindu Semalam. Mau kirim salamnya buat Mbak Rina, terus juga buat kru RRI Cirebonnya. Salam juga buat orang lain yang mendengarkan RRI Cirebon ya. Semua orang Hargelis Indramayu juga disalami dari Hans Ardiansyah, orang suka hati Hargelis Indramayu. Terima kasih, sama-sama. Titi Kamal ya, yang mau di request boleh tungguin ya. Nanti Rina bakal play yang Rindu Semalam. Oke, next selanjutnya ada siapa ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam kenal ya. Ini dari Raka yang ada di Lewi Munding. Halo Raka, salam kenal juga ya. Yang selalu stay tune dengerin Pro Dangdut RRI Cirebon. Pengen requestnya yang galau-galau, Air Mata Perpisahan yang di request. Tolong diputerin ya. Siap, mau kirim salamnya buat anak-anak Sujo Konveksi, Sujo Clothing dan juga Sujo Toys yang sedang dengerin, dan juga buat dia yang tidak pernah peka katanya. Oh, pantesan nih lagunya yang di request Air Mata Perpisahan, galau juga sih. Kang Haji Udin yang punya kawasan Karangasem disalamin sama kakak penyiarnya yang sedang bertugas. Semangat terus ya. Ya, semangat juga untuk semua penggemar dangdut siang hari ini yang apapun aktivitasnya tetap semangat ya. Nah, biar makin semangat, Rina bakal play satu buah lagu dulu ya sebelum nanti Rina bakal play lagu yang udah di request. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Muara Bintang, Bintang Fortuna, Happy Asmara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Cek fakta dulu ya. Pendengar, kali ini mengenai bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga dari Kemenq. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebut Kementerian Keuangan Kemenq mengadakan program bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga, dan bantuan itu diklaim berasal dari uang 13 triliun rupiah yang disita dari koruptor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan bahwa uang setan itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga. Adapun akun tersebut merupakan akun palsu dan informasi di dalamnya termasuk dana bantuan dari Menteri Keuangan merupakan hoax. Kemenq telah menghimbau masyarakat waspada dengan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kemenq. Jadi, bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga dari Kemenq ini merupakan informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu nggak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Ketemuan lagi deh sama yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ada Mas Adi yang ada di Merdeka. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pengen lagunya Pantun Janda. Mau kirim salamnya buat yang lagi tugas. Terima kasih. Dan juga kru juga salamin. Penggemar Pro Dangdut dapat salam dari Mas Adi ya. Dan spesialnya buat adik Saputri. Terima kasih. Kalau enggak lagunya Benang Biru, ada lagunya. Tungguin ya. Next. Ini sama siapa ini? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Eful yang ada di Kadipaten, Kabupaten Majalengka ya. Pengen lagunya Bimbang, mau kirim salamnya buat yang ada di meja siar katanya. Sehat selalu, sama-sama sehat-sehat juga ya semuanya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Robert Muhammad Diki Messi. Waduh, panjang banget namanya ya. Request lagunya judul-judulan ada gak ya? Mau kirim salamnya buat Sujo Konveksi yang ada di Majalengka. Ada Acep Jansen, ada Om Dede, Eka, Dedem. Kirim-kirim salamnya buat Sojo Ciparai. Salam Pramuka katanya ya. Next, ada Abah Wanto yang ada di Tajur Buntu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pengen Jayanti, mau kirim salamnya buat yang lagi tugas. Semoga sehat dan juga banyak rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Kalau ada gitu ya, bukan ya. Nanti ya Abah ya, Jayantinya dicari dulu ada apa enggak ya. Nah tadi itu ada yang minta lagunya Air Mata Perpisahan ya. Oke deh, tapi sepertinya untuk kesempatan siang hari ini Rina pilihin yang ini nih ya. Sama-sama Air Mata, cuman judulnya berbeda. Air Mata Perkawinan ya.

0: Bayangkan, menabung sambil berkesempatan mendapatkan hadiah undian motor dengan tabungan Sinar dari BPR Triastra. Semakin besar saldonya, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Menabung jadi lebih semangat deh. Selain itu, BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Ayo, buka tabungan Sinar di BPR Triastra sekarang juga. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Raya Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SD Negeri 1, Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-22-23-9000.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah,

pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di Pro Dangdut siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga sudah stay tune di Cirebon siang ini. Hingga di sini, Rina menemani Anda dan sebagai lagu terakhir, Rina play lagu dari Ikke Nurjana, Cinta Hitam. Terima kasih semuanya, Rina pamit akan hadir Hairul Anwar yang akan menemani sore Anda ya. Selamat siang dan sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar RRI Cirebon, saya Iskandar Zulkarnain yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Selasa 7 Juli 2026 ya. Dan saya akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Sesaat lagi kami akan hadirkan program kentongan atau dialog kentongan untuk sore hari ini. Dan tapi sebelumnya nanti akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Tentu dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti di awal tadi pendengar, kami akan hadirkan dialog kentongan di hari Selasa ini, 7 Juli 2026. Dan hari ini kita akan membahas mengenai strategi mitigasi puncak kemarau 2026 ya. Dan kali ini kita akan berdialog bersama Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon, ada Bapak Arief Aditya FST. Dan tapi pendengar, tentu kita ketahui bahwa BMKG Jawa Barat ini baru saja merilis peringatan dini kalau Jawa Barat ini sudah 96% masuk musim kemarau. Bahkan wilayah Cirebon diprediksi mengalami puncak kemarau yang lebih kering di tahun 2026 ini. Nah, lalu bagaimana dengan kesiapan Kota Cirebon dalam menghadapi puncak kemarau ini? Sore ini kita berbincang bersama narasumber yang sudah terhubung melalui line teleponnya, ada Bapak Arief Aditya FST, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon. Selamat sore, assalamualaikum Pak Arief.
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Pak Arief sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon sore hari ini Pak Arief.
2: Siap.
1: Ya, Pak Arief, BMKG Jawa Barat ini kan baru saja merilis peringatan dini ya Pak Arief, kalau Jawa Barat ini sudah 96% masuk musim kemarau. Ya, berdasarkan rilis data terbaru BMKG Jawa Barat tersebut, bagaimana peta kerawanan spesifik nih untuk Kota Cirebon sendiri Pak Arief?
2: Oke, baik, terima kasih Mas. Ya betul apa yang dikatakan tadi bahwa BMKG telah merilis kita sudah memasuki musim kemarau atau musim kering ya biasa masyarakat kenal, dan memang musim kemarau atau kita kenal hidrometeorologi kering biasanya kalau kita sebut dengan bahasa akademiknya ya. Dan di tahun 2026 ini karena memang ada fenomena El Nino, dari ini memang sangat mengkhawatirkan untuk jangka waktu musim keringnya, dan cuaca panasnya pun jauh lebih menyengat daripada biasanya ya, lebih biasanya, dan mungkin dicampur dengan angin sehingga debu dan segala macam ikut terbawa. Potensi El Nino ini moderat hingga kuat menekan curah hujan yang secara signifikan membuat kemarau terasa lebih kering dibanding dekade sebelumnya, Mas. Seperti itu.
1: Ya, namun wilayah atau kecamatan mana saja sih Pak Arief yang diprediksi ini akan mengalami dampak paling parah dari puncak kemarau 2026 di Kota Cirebon, Pak Arief?
2: Alhamdulillah untuk Kota Cirebon sendiri, alhamdulillahnya tidak begitu dari tahun ke tahun ya, berdasarkan berdasarkan pengalaman, berdasarkan data yang kita punya, dari tahun ke tahun itu hanya satu kecamatan yaitu wilayah Harjamukti.
1: Wilayah Harjamukti. Seberapa parah tuh Pak Arief? Seberapa parah?
2: Bisa diulang, punten.
1: Ya, seberapa parah dampak dari puncak kemarau 2025 lalu lah ya?
2: Ya, kalau parah sih mungkin sumur, terutama maaf saya sebut wilayah Kelurahan Argasunya ya, itu rata-rata mengalami kekeringan yang sangat signifikan, sehingga kita berkolaborasi dengan stakeholder-stakeholder dan OPD-OPD yang terkait untuk bagaimana menyuplai air bersih ke wilayah Argasunya, sehingga pasokan air bersih baik untuk mandi, minum itu terpenuhi dengan cukup.
1: Ya Pak Arief, sebagai Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon, Pak Arief, boleh mungkin Pak Arief dibocorkan kepada warga masyarakat, Pak Arief, bagaimana kesiapan logistik kita saat ini nih Pak Arief?
2: Oke, alhamdulillah untuk BPBD Kota Cirebon, kita sudah punya SK Wali Kota tentang penanggulangan hidrometeorologi kering atau musim kemarau ya. Jadi memang kesiapan kita sudah didukung dengan beberapa OPD yang sudah barang tentu kita berkolaborasi, dan adapun ketika kita diminta atau masyarakat yang memang mengalami kekeringan, kita sudah siap untuk menyuplai, dan bukan lagi hanya kekeringan. Di SK Wali Kota itu sudah mengarah kepada, biasanya kalau sudah kering tuh Mas, rawan kebakaran lahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan untuk pemerintah Kota Cirebon, alhamdulillah Pak Wali Kota sendiri sudah sangat mensupport dari mulai sarana prasarana sampai dengan kolaborasinya, mungkin seperti itu.
1: Namun untuk armada truk tangki air yang disiagakan oleh BPBD Kota Cirebon nih Pak Arief, ini ada berapa armada nih untuk 2026 ini Pak Arief? Dan bagaimana koordinasi kita dengan pihak lain seperti PDAM begitu Pak Arief?
2: Oke, BPBD sendiri saat ini masih menggunakan truk tangki milik PDAM, PUPR, DPRKP, LH, dan mungkin jajaran samping seperti TNI Polri ya Mas ya. Dan untuk koordinasinya kita hanya cukup dengan menggunakan SK Wali Kota. Kita juga mengadakan rapat koordinasi, dan biasanya sebagai koordinator itu BPBD membuat jadwal dari hari Senin sampai hari Minggu untuk pengiriman ke salah satu contoh Argasunya ya, misalnya hari Senin, Kamis, PDAM didampingi BPBD jadwalnya ngirim ke Argasunya RT sekian sampai dengan RW sekian dengan jumlah RT sekian. Nah nanti Rabunya berganti jadwal, Kamisnya juga berganti jadwal, seperti itu. Jadi kita sudah taktis berjalan sendirinya dengan adanya SK Wali Kota dan rapat koordinasi tersebut.
1: Ya, jadi koordinasi dengan pihak lain seperti PDAM ini sudah terbiasa lah ya, sudah dilakukan biasa ya, seperti tahun-tahun lalu juga seperti itu ya.
2: Betul.
1: Ya. Ketika ada warga masyarakat yang memang membutuhkan air bersih, ini bagaimana Pak Arief langkah-langkah yang harus ditempuh oleh masyarakat tersebut agar bisa secepatnya mendapatkan pasokan air bersih?
2: Oke, yang sudah terjadi tadi yang saya katakan, insya Allah kalau bicara kurang mungkin selalu kurang ya. Tetapi untuk kekurangan yang sangat signifikan itu mungkin insya Allah jauh, karena tadi saya sudah dijadwal, butuh tidak butuh kita sudah menjadwal untuk pengiriman air. Dan ini sebentar lagi jadwal tersebut juga ketika rapat koordinasi terselesaikan mungkin akan muncul jadwal tersebut. Tetapi ketika ada yang membutuhkan, contoh misalnya hari Senin itu jadwal RW 8 Argasunya, ternyata di hari Rabu RW 8 itu membutuhkan, kita punya taktis untuk mengirim. Seperti misalnya bukan jadwalnya, teman-teman DPRKP itu punya tangki air, mungkin kita koordinasi baik secara by phone ataupun ketemu ya, atau lisan secara taktis kita split untuk ke daerah tersebut. Jadi simple, mudah, dan masyarakat tidak perlu sulit. Hanya memang tolak ukurnya waktu ya, ketika dalam perjalanan ya mohon dimaklum karena kita bawa air yang potensinya lebih apa, volumenya itu kan selalu berubah ya kalau air, jadi sulit. Jadi tidak bisa kendaraan itu dengan kecepatan kencang, sangat tidak mungkin. Jadi mohon masyarakat paling bersabar ya, hitungan menit lah ya, paling seperti itu.
1: Ya Pak Arief, tapi untuk prosedurnya ini pasti tidak akan sulit lah ya, kalau misalnya ada yang butuh gitu ya.
2: Oke.
1: Birokrasinya Pak Arief. Birokrasinya bagaimana nih?
2: Birokrasinya memang biasanya kita kan diperlukan surat, tetapi ketika ada by phone kita kirim. Administrasi dan yang lain-lain gampang menyusul, yang penting kita tanggulangi dulu, baru sisanya kita selesaikan. Seperti itu.
1: Ke nomor jadi berapa? Ke nomor berapa sih ya, Pak Arief, warga bisa melapor secara langsung?
2: Bisa ke call center BPBD Kota Cirebon atau juga bisa ke 112. Itu kita sudah ready, jadi nggak usah sulit masyarakat. Ataupun kelurahan masing-masing, nanti lurah atau pejabat atau apa petugas kelurahan itu sudah by phone ke BPBD itu dengan sendirinya,
1: Pak. Jadi masyarakat yang membutuhkan air ini tinggal telepon saja ke 112 bisa ya, ke call center BPBD juga bisa langsung di insya Allah bisa langsung di ini ya, kirim ya Pak Arief ya.
2: Betul.
1: Puncak kemarau yang lebih kering ini kan bukan hanya soal krisis air, tapi juga meningkatnya resiko kebakaran tadi yang disampaikan oleh Pak Arief juga ya Pak Arief.
2: Betul.
1: Resiko kebakaran lahan kosong dan juga mungkin pemukiman akibat cuaca panas menyengat. Nah ini bagaimana nih Pak Arief, strategi BPBD-nya sendiri dalam memitigasi resiko kebakaran ini, terutama di area-area padat penduduk Kota Cirebon?
2: Oke. Saya bicara puncak kemarau ya, berdasarkan informasi BMKG itu puncak kemarau ada di bulan Agustus.
1: Ya.
2: Ini biasanya kalau sudah Agustus di bulan-bulan ini biasanya sudah banyak nih yang kebakaran lahan sampai dengan puncak di Agustus dan September. Puncaknya memang di Agustus, tapi kita punya deadline berdasarkan info dari BMKG itu ada di September, terakhir kemarau. Nah, menyikapi masalah kebakaran, kita punya tim reaksi cepat, di mana di dalamnya itu ada beberapa unsur pentahelik yang saling mendukung, terutama ketika bicara kebakaran, ada pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran ini dengan sangat cepat, dengan respon yang bagus. Ketika ada kebakaran lahan, dia sudah langsung respon. Jadi masyarakat yang memang ini terdampaknya biasanya juga daerah Argasunya banyak ya nih Mas. Di sana banyak lahan kering. Kemarin saja terjadi di tahun 2025 itu sempat terjadi hampir 1 hektar ya lahan terbakar di pinggir jalan tol. Entah karena memang panas yang menyengat atau ada unsur kesengajaan. Saya kurang tahu persis, tapi tugas saya hanya memadamkan dengan teman-teman pemadam kebakaran. Itu responsif 10 menit maksimal sudah di lapangan. Itu maksimal banget. Dan padam itu mungkin sekitar 30 sampai 45 menit, sisanya pendinginan. Dan ini memang sudah kita kolaborasikan, sudah kita koordinasikan untuk masalah sampai dengan masalah kebakaran pun kita punya tim reaksi cepat dan sudah ada SK wali kotanya. Seperti itu, Mas.
1: Ya. Pak Arief, kemarau yang lebih kering dan berdebu ini biasanya kan membawa dampak lanjutan pada kesehatan masyarakat, Pak Arief, seperti meningkatnya kasus ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut ya, hingga diare akibat kualitas air lah yang menurun. Bagaimana BPBD berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Cirebon nih, untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak kesehatan warga ini, Pak Arief?
2: Oke, memang Dinas Kesehatan sendiri juga tergabung dalam tim reaksi cepat. Hingga saat ini, dari pengalaman kemarin, hingga saat ini teman-teman Dinas Kesehatan itu sudah selalu berkomunikasi dengan kami, dan ketika ada sudah barang tentu ya Mas ya, biasanya ada tadi kasus dulu nih, ketika ada kasus di lapangan, ya kan, dari tahun sebelumnya. Nah seperti itu pula kita melakukan pencegahan. Jadi kalau contoh ketika sekarang sudah masuk musim kemarau nih, teman-teman Dinas Kesehatan sudah memitigasi di wilayah yang memang berpotensi untuk apa ya, sangat kering dan dengan cuaca yang ekstrim, sehingga apa namanya, mengakibatkan gangguan-gangguan pernapasan atau kesehatan. Nah, mereka tuh sudah koordinasi dengan kelurahan-kelurahan untuk pencegahan. Mm-hmm. Seperti itu.
1: Hmm. Ya, pendengar RRI Cirebon, kita masih hadirkan dialog kentongan di sore hari ini untuk edisi Selasa 7 Juli 2026. Dan kami masih hadirkan dialog kentongan ini menghadirkan topik tentang strategi mitigasi puncak kemarau 2026 bersama narasumber kami, yaitu Bapak Arief Aditya FST, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon. Pak Arief, menghadapi siklus kemarau yang tampaknya memang ini semakin ekstrim dari tahun ke tahun ya Pak Arief, ini tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan solusi jangka pendek. Seperti tadi Pak Arief sampaikan, akan dilakukan dropping air terus ya. Dropping air lah Pak Arief ya. Ataupun juga mungkin ada masyarakat yang membutuhkan air, pasti akan dikirim gitu ya. Tapi ini kan tidak mungkin terus-menerus Pak Arief seperti itu. Nah, apakah dari BPBD dan Pemkot Cirebon sendiri ini sudah ada rencana jangka panjangnya nih Pak Arief? Misalnya pembangunan sumur bor dalam, atau mungkin bisa dibilang artesis lah ya, artesis baru, atau optimalisasi embung penampungan air di Kota Cirebon, mungkin seperti itu Pak Arief?
2: Oke, untuk pencegahan seperti itu sudah kita lakukan, seperti pembuatan sumur. Mm-hmm. Karena memang di Argasunya itu kalau sudah kering, nah ini teman atau saudara-saudara kita di Argasunya ini sangat prihatin, Mas. Dengan kedalaman sumur, baik sumur artesis atau resapan, itu ketika memasuki musim kemarau itu ya kering dan dibutuhkan kedalaman. Akhirnya hanya ada beberapa wilayah yang bisa dibangun sumur, itu pun harus dengan kajian dari badan geologi, sehingga sumur tersebut bisa terbangun, karena memang butuh kajian untuk dapat titik-titik air yang pas di Argasunya. Jadi tahun kemarin itu sempat ada CSR dari berbagai pentahelik atau dari pendukung-pendukung untuk relawan kebencanaan. Hmm. Jadi ketika digali sumur ini hingga kedalaman 60 meter juga belum menemukan air ketika di musim kemarau. Gitu. Tapi ketika harus dibangun paksa, ya kita membutuhkan kajian agar apa yang akan kita bangun itu tidak sia-sia. Hmm. Nah, untuk hal seperti itu sudah kita lakukan, tetapi jangka panjang itu BPBD sendiri melalui izin wali kota dan beberapa OPD-OPD yang memang terkait tentang kekeringan, kita baru bisa menyikapi dengan menambah penampungan air seperti toren yang ditaruh di beberapa RW, sehingga ketika menunggu air kita kirim, sudah ada air simpanan dulu, begitu loh Mas. Seperti ya. Itu.
1: Nah Pak Arief, kita sebagai masyarakat nih Pak Arief, gerakan mandiri apa sih yang paling diharapkan supaya kita masyarakat nih bisa membantu BPBD nih dalam mitigasi puncak kemarau 2026 ini Pak Arief? Apa nih?
2: Oke. Yang pertama mungkin berdasarkan kejadian dari tahun ke tahun ya Mas ya. Kita berharap masyarakat itu bisa memanfaatkan penggunaan air bersih tepat guna, mencuci secukupnya. Kalau minum sih kan tidak mungkin kita batasi ya Mas ya.
1: Iya.
2: Tapi dengan mencuci, menyiram, nah itu mudah-mudahan bisa disiasati atau bisa disikapi oleh masyarakat. Membuat kita juga terkadang ketika mengirim, apa yang kita kirim berlebih Mas. Jadi saya harap teman-teman atau saudara-saudara kita di tempat yang memang sering kita kirim air bersih bisa membuat penampungan air, sehingga untuk datang menunggu datang kembali itu masih punya stok gitu kan. Nah, terus yang kedua berusaha untuk masyarakat ini dengan kondisi kekeringan berusaha untuk mencegah kebakaran, kayak hindari membuang sampah dan membakarnya. Sehingga atau kalaupun mau membakar, tolong diawasi, jangan sampai angin, saat ini kan angin lumayan kencang nih Mas ya di luar.
1: Betul, betul, iya.
2: Per saat ini sangat kencang gitu kan. Nah, ini saya berharap masyarakat tidak membakar sampah dengan sembarangan atau tanpa diawasi. Terus pencegahan untuk karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Kalau memang hutan, kita alhamdulillah Kota Cirebon belum punya hutan ya Mas ya. Paling ada lahan, lahan. Nah, dihindari untuk membuka lahan. Biasanya masyarakat mau bangun rumah tuh yang paling cepat membuka lahan ketika alang-alangnya tinggi tuh ya dengan dibakar. Bukan dengan memanggil tenaga ahli atau katakanlah kuli lah ya, katakanlah kuli seperti itu. Nah, ini main bakar langsung. Nah, ini saya berharap masyarakat bisa memahami pentingnya membakar lahan itu sangat membahayakan. Ketiga, ketahanan pangan sesuai dengan kita memanfaatkan, karena memang air juga susah nih Mas ya. Jadi otomatis yang namanya pangan ini kan tergantung dengan air juga. Saya berharap masyarakat ini bisa menyikapi, menyiasati untuk terutama bagi pelaku sektor pangan nih. Jadi untuk memanfaatkan tanaman yang memang tumbuh di atau dengan cuaca tumbuh di dengan cuaca panas atau kering atau tahan di cuaca panas. Terus penggunaan embung atau sumur di ladang itu dimanfaatkan dengan baik untuk benar-benar untuk pertanian. Jadi varietas tanaman itu tetap terjaga sehingga yang ujung akhirnya pada saat kekeringan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, kesehatan pribadi nih Mas, yang tadi dikatakan. Nah, saya harap masyarakat bisa menjaga kesehatan.

0: air mineral ya.
1: Air mineral.
0: Kalau air putih nanti.
1: Kalau air putih berarti ada ini ya, ada warnanya ya.
0: Iya betul. Mungkin itu yang berdasarkan ya. Pengalaman kita di lapangan dari tahun ke tahun.
1: Baik, Pak Arief, yang terakhir apa yang ingin Pak Arief sampaikan kepada masyarakat mengenai strategi mitigasi puncak kemarau 2026? Silakan Pak Arief.
0: Oke, sebenarnya tadi sudah mencakup, hanya mungkin ya, secara garis besar, secara garis besar, karena memang ini sangat membutuhkan kolaborasi yang sangat penting, sehingga saya berharap kepada masyarakat agar dapat berperan aktif membantu kita, baik teman-teman di lapangan saat mengirim air bersih ataupun saat membutuhkan untuk kontak kami. Saya berharap semua unsur bisa berkolaborasi dan dibutuhkan kesabaran dan hal yang maklum, karena memang di lapangan itu kan kita tidak bisa prediksi sangat tepat. Terus yang kedua, mungkin tadi masyarakat bisa sama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lainnya terhadap bahaya kebakaran lahan atau ketika membakar sampah tanpa diawasi. Keempat, lebih cenderung kepada menjaga kesehatan sehingga tidak menjadi PR dari masing-masing pribadi masyarakat itu sendiri. Baik. Mungkin itu sih, Mas.
1: Ya, Pak Arief, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Cirebon di sore hari ini dalam Dialog Kentongan. Terima kasih Pak Arief. Salam tangguh ya, Pak Arief ya.
0: Salam tangguh Mas, salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke. Terima kasih Pak Arief, selamat sore, sukses selalu, sehat selalu Pak Arief ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Selamat sore.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian tadi telah Anda simak ya perbincangan kami bersama Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik PBBD Kota Cirebon, Bapak Arief Aditya FST, mengenai strategi mitigasi puncak kemarau 2026 dalam program Dialog Kentongan. Kami cukupkan hanya sampai di sini menghadirkan Dialog Kentongan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan memahami informasi mitigasi bencana, kita dapat menjadi lebih siap dan aman dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Sampai di sini, program Kentongan Pro 1 RRI. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, dan kini saatnya kita bergabung bersama RRI Bandung dan Bogor guna mengikuti Lintas Jabar.
1: Antara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Itulah Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
3: Referensi dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan kolaborasi kita juga dengan pemerintah daerah berkaitan dengan jadi kadung Cina itu kanyaah kanu ngandung cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil sampai dengan kita kawal sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
4: Ya, untuk sementara saat ini Ananda Nadira Azhara sedang dalam tahap pendampingan ya dari keluarganya sendiri, dia untuk memastikan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi baik-baik saja.
5: Menurut keterangan dari yang menemukan, masih menemukan dalam kondisi di.
2: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. DPRD Kabupaten Cirebon mendorong pengawasan absensi digital ASN diperketat menyusul temuan penyalahgunaan fake GPS. Laporan reporter Aura Aulia.
6: Saya berharap dengan semua ASN ya untuk bisa mentaati semua peraturan yang ada di kepegawaian Kabupaten Cirebon.
7: Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon meminta pengawasan terhadap sistem absensi digital aparatur sipil negara ASN diperketat setelah terungkapnya adanya ratusan pegawai yang diduga memanipulasi kehadiran menggunakan aplikasi fake GPS. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati, mengatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap kasus tersebut karena menyangkut disiplin dan integritas ASN. Menurutnya, persoalan tersebut juga menjadi bahan evaluasi terhadap sistem absensi yang diterapkan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima Komisi 1, terdapat sekitar 1.320 ASN yang terindikasi melakukan manipulasi absensi digital. Kasus terbanyak ditemukan di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, DPRD Kabupaten Cirebon bersama BKPSDM juga telah merumuskan sejumlah langkah pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang.
6: Saya berharap dengan semua ASN ya untuk bisa mentaati semua peraturan yang ada di kepegawaian Kabupaten Cirebon, itu salah satunya ya itu memakai itu ya harus baik-baiknya lah, jangan apa namanya jangan dilanggar seperti itu dan para pemimpinnya juga pimpinan daripada SKPD atau ASN memberikan contoh kepada anak buahnya. Salah satu contoh misalnya di pendidikan kepala sekolah harus mencontohkan kepada guru-guru yang lainnya harus berangkat lebih awal. Seperti itu, misalnya kita lihat di puskesmas, kapusnya harus ya berangkat sesuai, seperti itu.
7: Sementara itu, Sekretaris PGRI Kabupaten Cirebon, Mukyani, menilai persoalan tersebut perlu disikapi melalui penguatan sosialisasi mengenai mekanisme absensi digital. Menurutnya, guru perlu memperoleh pemahaman yang utuh mengenai aturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.
8: Apa yang yang boleh dan apa yang tidak boleh kan gitu ya, kan harus di itu. Jadi sehingga nanti apapun kebijakannya kalau untuk kebaikan ya PGRI kita mendukung kan gitu ya. Tapi juga jangan sampai memberatkan atau merugikan guru sendiri kan itu. Jangan karena sibuk urusan administrasi tapi tugas pokok gurunya malah tidak terlaksana, tidak berjalan dengan baik kan begitu.
7: Mukyani juga menghimbau guru ASN untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan terus menyempurnakan sistem serta memberikan sosialisasi yang jelas agar kebijakan dapat berjalan efektif. Aura Aulia melaporkan.
2: Berikut pendapat masyarakat terkait dugaan manipulasi absensi digital oleh oknum ASN yang dampaknya terhadap pelayanan yang berhasil diimpun reporter Vivi Islamiyati.
9: Nama saya Yuri dari Cideng. Menurut saya terkait manipulasi absen digital oleh oknum ASN itu tindakan yang nggak baik ya. Ada kemungkinan oknum tersebut terlambat datang ke kantor atau bahkan nggak datang sama sekali. Bagi saya itu termasuk korupsi waktu, terus berdampak juga sama pelayanan pemerintah. Banyak masyarakat yang udah nunggu dari pagi, mungkin ada yang sampai cuti atau meninggalkan pekerjaannya sementara waktu, sedangkan ASN-nya terlambat datang. Kasian juga sama masyarakat yang kena dampaknya.
10: Saya Rangga dari Cirebon. Menurut aku sih terkait manipulasi absen digital para ASN tuh jelas kurang disiplin ya, sangat nggak disiplin gitu. Masa masyarakat mau ngurus sesuatu nggak ada pegawainya kan rugi waktu kita. Kalau untuk mengalami sih belum pernah sih kak.
11: Nama saya Ayu dari Kedawung. Menurut saya terkait dugaan manipulasi absensi digital oleh oknum ASN merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar integritas dan disiplin kerja. Hal tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah serta menciptakan ketidakadilan bagi ASN. Mengenai dampak terhadap pelayanan, saya tidak memiliki pengalaman tersebut untuk menyimpulkan hal yang mempengaruhi pelayanan di kantor pemerintah secara umum. Namun jika praktik seperti itu terjadi secara berulang dan tidak ditindaklanjuti, tentu berpotensi mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
2: Untuk membahas lebih lanjut terkait ASN Pemkab Cirebon yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin melalui aplikasi fake GPS atau memanipulasi lokasi perangkat secara digital, telah diperiksa. Mereka diduga melakukan praktik absensi bodong. Wawancara reporter RRI Cirebon, Rena Safira bersama Riko Noviantoro, pengamat kebijakan IDP LP.
12: Teknologi absensi digital ini kan diadopsi untuk meningkatkan kedisiplinan ASN sendiri ya Pak. Namun kan di Kabupaten Cirebon malah diakali menggunakan fake GPS. Apakah ini sekedar kenakalan oknum atau indikasi bahwa kultur birokrasi kita itu memang belum siap dengan digitalisasi yang transparan ini Pak?
13: Oh enggak, ini enggak ada problem dengan soal digital, enggak. Ini moral hazard ya. Sekali lagi saya sampaikan, tindakan yang mereka lakukan itu adalah sadar. Dengan sadar, melakukan fake GPS itu sadar. Itu yang pertama, mereka sadar melakukan itu. Yang kedua, mereka tahu itu tidak boleh. Dua dalil itu sudah menunjukkan mereka melakukan itu dengan penuh niat. Nah, jadi sudah jelas ini sebuah pelanggaran serius. Beda ya, maaf ya, misalnya terlambat, yang lainnya gitu ya, mungkin masih bisa ada ruang di mana itu bisa dicarikan argumentasi. Tapi mau bikin fake GPS itu kejahatan yang saya nilai dilakukan secara sadar. Nggak mungkin dia nggak sadar itu, dan dia tahu itu tindakan yang kurang pas. Apakah pertanyaan ini bicara tentang transparansi, bicara tentang teknologi digital? Teknologi itu nggak ada yang bisa menghalangi. Teknologi adalah buah pengetahuan, dia akan berjalan seiring dengan pengetahuan itu bertumbuh. Kita nggak bisa menolak kendaraan, keadaan kehadiran sepeda, kendaraan mobil, kereta, nggak ada yang bisa menghalangi. Dan kita harus menggunakan itu sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas. Jadi ini menjadi pertanyaan lagi kita. Kalau demikian, ASN-nya memang tidak siap, bukan tidak siap dengan teknologi, memang dia melakukan kejahatan itu.
12: Untuk absensi digital ini kan berkolerasi langsung dengan capaian kinerja dan pencairan tambahan penghasilan pegawai ya Pak, atau TPP. Kalau menurut Bapak melihat dampak moral dan potensi kerugian keuangan daerah dari fenomena absensi bodong ya, yang dilakukan secara digital ini Pak?
13: Ya, menarik istilahnya absensi bodong ya, baik kita pikir. Yang pertama karena ini absensi bodong dan tidak tindakan yang sebenarnya, maka itu tidak boleh dicairkan. Kalau dicairkan dan dia menikmati, justru dia menjadi dua hal perkara tambahan. Dia sudahlah nakal secara administratif, dia juga korup. Nah, sebaiknya saya rasa ASN itu bisa mengembalikan saja uang yang memang bukan hak dia. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apapun dan tidak melakukan apapun dilakukan dengan cara sengaja. Berarti kan dia bukan hanya membohongi pemerintah, dia membohongi kita. Kita sebagai rakyat dibohongi oleh gerombolan ASN yang melakukan absensi bodong. Ini problem sekali nih. Saya pikir Pemda harus melakukan upaya serius, kemudian unit terkait juga melakukan tindakan serius. Dan secara introspeksi ke dalam melakukan lagi pembinaan-pembinaan terhadap aparatur sipil negara.
12: Sebagai pengamat, rekomendasi konkret apa yang harus segera diambil oleh pejabat bupati atau sekretaris daerah Kabupaten Cirebon agar reformasi birokrasi ini bukan hanya sekedar formalitas di atas kertas saja, Pak? Dan kepercayaan publik terhadap integritas ASN Cirebon ini bisa dipulihkan?
13: Ya, kalau kita baca Peraturan Pemerintah 94 ya, 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, mekanisme itu sudah berjenjang dan dibangun secara sistemik. Tentu di tingkat pemerintah daerah, Sekda memberikan peran optimal untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh aparaturnya, seluruh pegawai yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Jadi saya berharap Sekda bisa langsung mengambil komando untuk memanggil semua pimpinan dan memberikan arahan-arahan terbaik agar dilakukan upaya pemberian sanksi sebagaimana yang diatur oleh PP 94 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dengan modal itulah maka mekanisme kontrol itu akan berjalan. Buat mereka aparatur sipil yang sudah diberikan sanksi, dia harus legowo karena dia secara sadar melakukan kejahatan itu. Jadi dari internal mereka melakukan pembinaan dengan pendekatan sanksi kepada para aktor yang melakukan absensi bodon bisa menerima itu. Nah, saya harap dengan demikian tumbuh sebuah kesadaran kolektif di internal mereka dan akhirnya ASN di Cirebon bisa jauh lebih baik lagi. Dan kita mesti menghargai pula kepada ASN-ASN yang tidak melakukan absensi bodoh, ya. Setidaknya dia secara sadar lah. Dan saya harap itu pujian-pujian kepada ASN yang masih menjaga integritasnya itu harus kita glorifikasikan. Dan sementara buat ASN yang melakukan kenakalan, ya mohon maaf lah, nggak masuk dalam gerbong itu. Dan kiranya dia dilakukan pembinaan. Nah, kalau misalnya ada yang sudah banyak yang sudah sering tertangkap, ya saya pikir sanksinya, karena di PP itu juga sifatnya berjenjang ya. Kalau yang masih bisa dibina ya dilakukan pembinaan, tapi kalau sudah yang sifatnya akut dan memang problematik, memang di penyakit ya harus diobati. Namanya orang sakit masuk rumah sakit lah, kan nggak mungkin orang sakit masuk dina. Jadi buat ASN yang sudah didiagnosa dinyatakan dia sakit, ya sudah masuk rumah sakit dulu. Nah, dilakukan treatment sampai di mana, kalau emang nggak bisa ya dia dilakukan di tindakan yang lebih jauh. Tapi yang masih bisa disehatkan ya dia akan kembali ke aktivitas. Dan itu butuh ketegasan Sekda.
2: Hampir 90 calon siswa didiskualifikasi dari SPMB 2026. Hal tersebut dikarenakan melakukan pemalsuan dokumen. Ateb Burhanuddin menyampaikan laporannya.
14: Pemerintah Kota Bandung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Hasil evaluasi menunjukkan adanya puluhan calon peserta didik yang terpaksa didiskualifikasi karena diduga melakukan pelanggaran administrasi, termasuk pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan kartu keluarga atau KK. Wali Kota Bandung M. Farhan mengungkapkan pihaknya harus mengambil keputusan berat dengan mendiskualifikasi hampir 90 calon siswa yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam proses pendaftaran. Farhan menjelaskan secara aturan administrasi kependudukan satu alamat memang diperbolehkan memiliki lebih dari satu kartu keluarga, tidak ada batasan jumlah KK dalam satu alamat. Namun menurutnya kondisi tersebut tetap harus dilihat dari sisi kewajaran. Karena itu, pemerintah Kota Bandung melakukan proses verifikasi dan seleksi yang lebih ketat terhadap data para pendaftar. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan banyak dokumen yang diduga tidak sah, sehingga puluhan peserta harus didiskualifikasi. Meski demikian, Farhan memastikan daya tampung sekolah Kota Bandung masih mencukupi. Baik sekolah negeri maupun swasta nilai menampung seluruh peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan baik pada jenjang sekolah SD maupun sekolah menengah pertama.
15: Evaluasi SPMB, saya sedih pisan karena harus mendiskualifikasi hampir 80 atau 90 orang anak. Karena ternyata pendaftarannya terindikasi pemalsuan, terindikasi pelanggaran, gitu. Termasuk juga kita melakukan pencegahan terhadap pembuatan KK yang tidak sepantasnya atau tidak seharusnya. Memang secara aturan Dukcapil, satu alamat itu bisa beberapa KK, tidak dibatasi. Ini peraturan ya.
14: Farhan berharap proses SPMB 2026 dapat segera dituntaskan dengan baik dan menjadi pembelajaran agar pelaksanaan penerimaan murid baru di masa mendatang berlangsung lebih transparan, tertib, dan adil.
2: Kasus pencurian sepeda motor kembali terjadi di kawasan Ciawi, Kabupaten Bogor yang menimpa seorang wartawan saat memarkir kendaraannya di area pertokoan. Selengkapnya, Yofli Haryadi melaporkan.
16: Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi dan mengancam pemiliknya tanpa pandang bulu. Bahkan pelaku secara terang-terangan nekat mencuri sepeda motor di tengah kesibukan dan aktivitas siang hari bolong. Seperti inilah kondisi yang dialami salah seorang korban yang juga wartawan salah satu media online di Jalan Bogor, Sukabumi, tepatnya di Desa Teluk Pinang, Ciawi, Kabupaten Bogor. Saat itu korban Acep Mulyana memparkir kendaraannya di depan kios seluler tidak jauh dari Desa Teluk Pinang. Lokasi kios pun terpasang kamera CCTV ke arah parkiran sepeda motor. Kapolsek Ciawi AKP Dede Lesmana menerima laporan tersebut dan menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran di tempat kejadian perkara.
17: Kemudian anggota menerima laporannya, dilakukan cek TKP, nomor CCTV. Nah, pada saat diperiksa itu diketahui bahwa kejadian itu terjadi di depan korban. Jadi motornya diparkir, kuncinya tergantung. Nah, kemudian korban itu duduk di depan motornya, sedang asik main handphone. Kemudian pada saat orang yang melakukan pencurian itu mengambil kendaraannya, dia tidak sadar bahwa kendaraan telah diambil karena posisinya sedang duduk kira-kira jaraknya 1-1.5 meter di depan motor tersebut.
16: Peristiwa terjadi pada Senin 6 Juli siang dan menurut informasi di lapangan, kejadian serupa juga pernah dialami beberapa warga yang memparkir kendaraan di jajaran toko dan kios di sepanjang jalur Bogor-Sukabumi yang masuk ke wilayah Ciawi. Lokasi jalan nasional yang lebar dan terhubung langsung antara wilayah Kota Bogor dan Sukabumi seolah memudahkan para pelaku membawa kabur kendaraan hasil curiannya. Korban Acep memberikan pesan kepada pemilik kendaraan bermotor lainnya untuk waspada memparkir kendaraan di kawasan Ciawi Bogor.
17: Lapor ke Polsek Ciawi, ini bukti laporannya. Mudah-mudahan ini bisa ditemukan kembali dan menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk hati-hati dalam bertugas kepada semua awak media yang sedang melakukan tugas jurnalistik.
16: Di balik kejadian itu pun ada kelalaian dari pemilik kendaraan, yakni membiarkan kunci kontak terpasang saat parkir. Jenis kendaraan Honda Matic biru tua dengan nomor polisi F3884FIB dalam waktu singkat berhasil dibawa kabur pelaku. Dari rekaman CCTV, wajah pelaku pun jelas terlihat menjadi petunjuk petugas melakukan pengungkapan.
2: Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Cianjur menggulirkan program Kadung Cinta. Ian Sofian melaporkan.
18: Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Cianjur terus berupaya untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dengan digulirkannya program Kandung Cinta oleh IBI Cianjur, menurut Ketua IBI Cianjur Galuh, salah satu upaya untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi AKI-AKB dengan adanya program Kandung Cinta.
19: Inovasi kita di IBI dalam upaya menurunkan AKI dan AKB, salah satunya kita punya program Kadung Cinta. Kadung Cinta ini sebenarnya referensi dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan kolaborasi kita juga dengan pemerintah daerah berkaitan dengan jadi Kadung Cinta itu kanyaah kanungandung cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil sampai dengan kita kawal sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
18: Ia menambahkan semua ibu-ibu hamil akan dikawal sampai dengan persalinan, diperhatikannya kesehatan ibu dan melahirkan serta kesehatan bayinya. Dengan adanya program Kandung Cinta, semua pelayanan di desa atau puskesmas bertanggung jawab dengan penurunan AKI-AKB, angka kematian ibu, angka kematian bayi, termasuk stunting.
19: Seluruh bidan yang ada, baik itu di puskesmas, baik itu di rumah sakit, baik itu praktek mandiri swasta, baik dia memberikan layanannya di desa ataupun di puskesmas, di bawah puskesmas, mereka bertanggung jawab berkaitan dengan penurunan AKI-AKB dan juga stop untuk stuntingnya. Dalam hal ini tentunya teman-teman bidan juga berkolaborasi karena stunting tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu organisasi profesi, tapi kita melakukan sinergitas tadi yang sesuai dengan tema kami, bidan hadir dalam kolaborasi dan sinergitas untuk Indonesia sehat di 2045.
18: Selain itu, para bidan berkolaborasi dengan dinas lain, pasalnya kata Galuh, semua tidak bisa dilakukan oleh organisasi profesi, namun harus melakukan sinergitas dalam berkolaborasi. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Persoalan keamanan pangan menjadi isu utama dalam pelepasan koperasi Desa Merah Putih siap dibangun di seluruh desa Kabupaten Bogor dalam waktu dekat. Hal itu terungkap dalam musyawarah desa di Kecamatan Dramaga, Bogor, berikut Yofri Haryadi melaporkan.
20: pada KKN ini agak istimewa ya, karena kami sesuai dengan tahun ini IPB.
21: Persoalan keamanan pangan menjadi isu utama dalam pelepasan kuliah kerja nyata tematik KKNT IPB University ke 49 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelepasan 3.900 mahasiswa semester 7 pada Sabtu pagi 4 Juli 2026 itu pun menjadi bagian dalam praktek keilmuan di tengah masyarakat, mulai dari pengelolaan ternak, mitigasi lingkungan, agroindustri, dan gizi masyarakat sesuai fakultas masing-masing. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI, Profesor Taruna Ikrar mengungkapkan, dari data WHO, 1 dari 10 orang di dunia mengalami penyakit karena makanan, yang artinya jika diturunkan di tingkat nasional, di Indonesia dari 290 juta, jadi 29 juta mengalami masalah kesehatan yang penyebabnya adalah makanan. Persoalan itu pun tidak lepas dari permasalahan global dan regional, bagaimana makanan tersebut di tingkat hulu hingga ke hilirnya, dan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 229 triliun rupiah per tahunnya.
22: Penyebabnya tentu macam-macam, baik secara global maupun secara nasional. Nah, kemudian secara nasional, kita menginginkan bahwa kenapa kita perlukan ada KKN tematik, khususnya keamanan pangan. Karena data tadi, di Indonesia saja kita mengalami kerugian hampir 229 triliun setiap tahun karena persoalan makanan ini besar sekali. Jadi dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dan yang lebih penting lagi, prinsip, filosofi, dan tanggung jawabnya Badan POM, kita punya komitmen bukan pangan kalau tidak aman.
21: PLH Rektor IPB University Dr. Hetty Mulyati menambahkan, program KKNT tersebut meliputi lintas kampus PTNBH di Indonesia yang fokus dalam bidang keamanan pangan dengan menerjunkan 503 mahasiswa kolaborasi gabungan dari IPB University, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Mataram.
20: Pada KKN ini agak istimewa ya, karena kami sesuai dengan tahun ini IPB adalah global engagement, sehingga di KKNT ini kami juga mengirimkan mahasiswa ke dua negara, yaitu Malaysia dan Thailand ya, dan ke daerah-daerah yang lain. Tapi tahun ini baru kami mengirimkan itu. Satu lagi Timor Leste ya, satu lagi Timor Leste juga ada. Nah, mudah-mudahan nanti dengan KKN di daerah dan KKN internasional, keberadaan IPB ini memberikan manfaat ya, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi di masyarakat sekitar, khususnya di Global South.
21: Dalam KKNT tematik kali ini juga mengirimkan 200 delegasi dari IPB University ke 3 negara Asia Tenggara, yakni Timor Leste, Thailand, dan Malaysia, dan menjadi KKNT internasional yang akan berlangsung pada periode Juli hingga Agustus 2026 yang menjadi program strategis tidak hanya berskala nasional namun juga global.
2: Mahasiswa Telkom University yang dilaporkan hilang sejak 30 Juni 2026 lalu, Nadira Azahra akhirnya ditemukan dengan keadaan selamat. Polisi memprioritaskan pemulihan psikis korban sebelum mengungkap kronologi lengkap bagaimana hilangnya mahasiswi berusia 21 tahun tersebut. Berikut laporan Bilal Wibisono.
23: Mahasiswi Telkom University atau Telu, Nadira Azahra yang sempat dilaporkan hilang sejak Selasa 30 Juni 2026 lalu akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat pada Senin 6 Juli 2026 dini hari. Saat ini Nadira telah kembali ke rumah dan menjalani pendampingan bersama keluarga. Sebelumnya, Nadira dilaporkan hilang saat meninggalkan rumah untuk berangkat kuliah ke kampusnya. Setelah berangkat, Nadira kehilangan kontak dengan keluarganya dan tak dapat dihubungi, bahkan ponselnya juga mati. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan Nadira ditemukan masih berada di wilayah Kota Bandung. Meski demikian, kepolisian belum mengungkap lokasi penemuan maupun identitas pihak yang memberikan informasi terkait keberadaan korban. Anton juga menjelaskan, saat ini Nadira belum dapat dimintai keterangan mengenai penyebab dirinya menghilang. Polisi masih memprioritaskan pemulihan kondisi psikologis korban sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
4: Dan alhamdulillah, tadi dini hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, Ananda Nadira Azahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga. Yang itu sementara saat ini, Ananda Nadira Azahra sedang dalam tahap pendampingan ya dari keluarganya sendiri, dia untuk memastikan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi baik-baik saja.
0: Menurut keterangan dari yang menemukan, si menemukan dalam kondisi di kondisinya lelah, gitu ya, capek dan kemudian disorientasi, kemudian orang bayi ini merawat dan segera menghubungi perawat sementara, mengamankan, kemudian segera mengamankan.
4: Mungkin setelah Ananda sudah bisa dimintai keterangan, kami akan melakukan wawancara atau interogasi lebih lanjut apakah ada indikasi tindak pidana.
23: Ketika ditemukan, kondisi fisik Nadira dalam keadaan baik, namun secara psikologis masih membutuhkan waktu untuk pulih sehingga bisa berkomunikasi dengan pihak luar termasuk pihak polisi untuk dimintai keterangan. Dari Mapolrestabes Bandung, Bila Wibisono melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini untuk edisi Selasa 7 Juli 2026 dan saya Iskandar Zul karena ini masih akan terus menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat beristirahat ya, selamat berkumpul kembali bersama keluarga Anda setelah Anda beraktivitas dari pagi hingga sore ini. Dan bagi Anda yang sekarang masih berada di perjalanan menuju ke rumah Anda masing-masing, hati-hati di jalan, taatilah peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib ya. Jangan sampai sekali-kali Anda melanggarnya. Oke, pendengar, kita nikmati kembali lagu-lagu selanjutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
3: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
2: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
3: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
2: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
4: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, demi perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.

0: dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bergabung bersama RRI Cirebon. Sebelum kami sampaikan cek fakta pendengar, ada informasi mengenai Kementerian Lingkungan Hidup menggaungkan gerakan Tobat Ekologis Nasional melalui aksi rehabilitasi mangrove sebagai upaya memulihkan kerusakan lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan wilayah pesisir. Itu yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat setelah kegiatan penanaman bibit mangrove di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Melalui visi strategis gerakan Tobat Ekologis yang dicanangkan untuk periode 2026 hingga 2028, seluruh elemen bangsa diajak menempatkan daya dukung ya dan daya tampung lingkungan hidup sebagai fondasi setiap kebijakan pembangunan nasional. Kementerian Lingkungan Hidup menekankan akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi mengorbankan kelestarian alam, melainkan berjalan selaras dan seimbang dengan perlindungan fungsi lingkungan hidup agar manfaat dari hasil pembangunan ekonomi bisa dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan oleh masyarakat. Ya, pendengar, kini saatnya kami akan sampaikan cek fakta di sore hari ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah membuka rekrutmen pegawai koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18 sampai 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA sederajat. Faktanya, pendengar, klaim informasi tautan pendaftaran lowongan kerja koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18 sampai 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA sederajat adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tautan yang disertakan bukan berasal dari media resmi pemerintah maupun Kementerian Koperasi Kemenkop. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan daftar sekarang juga. Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP, nomor telegram aktif. Dan modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan atau pencurian data melalui tautan berbahaya ya. Kemenkop mengimbau masyarakat waspada terhadap phishing yang menawarkan lowongan pekerjaan dan hanya memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan kesempatan berkarir melalui tautan resmi. Demikian cek fakta.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Untuk selanjutnya kita akan mengetahui update perakiran cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning dalam info cuaca.
0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
4: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, ada Kan Ana Kania.
6: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Rabu 8 Juli 2026, di wilayah Ciawi Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90% untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca seperti potensi angin kencang, suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke studio RRI.
4: Ya, terima kasih Anak Kania. Pendengar, demikian info cuaca.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka. Informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus
3: awal. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan terus hadirkan sajian lagu-lagu untuk menemani Anda beristirahat di sore hari ini. Dan nanti sebelum dikumandangkan azan maghrib, akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran ya. Jadi tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Cayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08124345534 atau 08124345536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, kita akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Bangkalo di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Kita lanjutkan kembali pendengar Cirebon sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama RRI Cirebon ya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini kita jelang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah dalam bahasa Cirebon.

Program setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta bahasa Cirebon, warta sing penting. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Cirebon nyatet wontenipun peningkatan pemohon kartu kuning AK1. Pemerintah Kabupaten Majalengka nyepetaken program strategis kangge nyengkuyung swasembada pangan nasional. Warta selengkapnya diwawas teng Iskandar Zulkarnain. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Cirebon nyatet wontenipun peningkatan pemohon kartu kuning AK1 ingkang signifikan. Selebetipun tigang sasih pungkasan amargi mangsa kelulusan sekolah. Petugas Penata Layanan Operasional Disnaker Irman Adi Maulana menjelaskan, gunggung nipun pemohon ningkat saking 1,5 dasa tiang wonten ing sasi April, dados 308 dasa wonten ing sasi Mei, lan 317 wonten ing sasi Juni. Pemantauan kartu niki dipundominasi dening lulusan SMK ingkang katahipun madosi pedamelan wonten ing Kabupaten Cirebon sepertos PT Longreach. Irman ngingetaken masyarakat supados nggunakaken aplikasi Cirebon Menggawe kangge pendaftaran online piyambek menawi syarat KTP, ijazah utawi SKL lan pas foto. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon nyita 1,600 batang rokok ilegal ingkang regine 1,56 juta wonten ing razia terpadu periode April ngantos Juni 2016. Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon Imam Ustadi nyatakan bilih operasi sarengan tim gabungan niki sukses nyelamatakan potensi kapitunan negara amargi cukai agengipun 111,6 juta peredaran rokok mboten mawi pita cukai resmi niki kepanggih wonten teng pinten-pinten Klatah, Klebet, Ciwaringin lan Babakan. Minangka bagian saking program nasional gempur rokok ilegal, Satpol PP ajeng giatakan pengawasan wonten ing semester kali lan ngingetaken masyarakat supados aktif ngelaporaken temuan rokok ilegal kesambet. Pemerintah Kabupaten Majalengka nyepetaken program strategis kangge nyengkuyung swasembada pangan nasional. Bupati Majalengka Haji Eman Suherman negesaken komitmenipun kangge ningkataken produktivitas ngelangkungi pembagian bantuan kelebet 150 unit hand sprayer modern lan perluasan lahan bako. Lampahan niki selaras sareng capaian nasional ingkang sukses ngadengaken impor uos wiwit taun 2000. Kepala DKP3 Majalengka Haji Gatot Sulaiman ngimbahi minangka mekanisasi pertanian lan optimalisasi lahan marginal kebukten efektif. Perkawis niki ketawi saking hasil panen raya wonten ing Kertajati, Jati 7 lan Jatiwangi ingkang sukses katahe 11,7 ngantos 11,5 ton per hektare kangge njagi stabilitas pangan nasional. Pemerintah Kabupaten Kuningan sesarengan sareng Kementerian Pertanian ngawontenaken gerakan tanam serempak wonten ing desa Pasawahan. Kegiatan iki dados bagian saking gerakan nasional sewiar 50,000 hektar kangge nyepetaken mangsa tanam lan giataken ketahanan pangan. Wakil Bupati Kuningan Hajah Tuti Andriani ngapresiasi bimbingan saking pusat lan ngelaporakan produksi gabah Kuningan ngantos Mei kaliewu enam likur ngayuh 16.8 ewu, 1,5 dasa pitu ton. Sementara wisniku penanggung jawab Brigade Pangan Jawa Barat Sukim Supandi jelasaken yen Kuningan nyumbang 0,3 hektar wonten ing gerakan niki. Pemerintah ugi siweg nyurug modernisasi ngangkungi pembentukan pitung brigade pangan supados saged narik minat generasi 6 lan nyepetakan swasembada pangan. Warta sing pungkasan, pemerintah Kabupaten Indramayu sesarengan kalian BBPMP Jawa Barat ngawontenaken bimbingan teknis operator combine harvester wonten ing Jati Barang mulai tanggal 6 ngantos 8 Juli kaliewu 6 likur. Pelatihan ingkang dipileti dening tiang 100 peserta saking Sedanten Kecamatan Niki nggadahi ancas kangge nyekapi kebetahan operator pirantos panen modern wonten teng tlatah lumbung pangan nasional kesebat. Bupati Luki Hakim nalika mbuka acara negesaken pentingnya pun kesiapan sumber daya manusia selebete ngadepi modernisasi pertanian supados saged ningkataken efisiensial panen. Senajan teknologi nggeser cara konvensional, Bupati Neda, masyarakat siaga mapag peluang sing enggal. Kolaborasi sedanten pihak diajengakan saged njagi produktivitas lahan sewiar 16 likur ewu hektare kangge mujudaken swasembada pangan ingkang berkelanjutan. Sederek mekaten warta basa Cirebon, Wilujeng Dalu.
1: Program Setunggal RRI Cirebon, Nembe Mawon, ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon. Matur kesuwun kangge perhatosan sederek.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Pendengar, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selanjutnya nanti akan ada rekan saya Khairul Anwar yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini. Baik, pendengar, kalau begitu kita kini bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manota perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Or industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo
9: atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atur pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan, diantaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat, serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026, KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
17: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
19: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang.
18: Pesanan orang ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Oh, jadi bininya tetap mantar jalan.
18: Iya, mantar tapi ditinggal. Jadi via chat WA
19: dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu. Jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung kata, biasanya kada apa-apa pengurangan mau aja.
19: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
20: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
21: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan, meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
22: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
21: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Nah, yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
11: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
11: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
4: Setelah disusun oleh RRI, semoga
11: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefek Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: What a start to the second half for Switzerland!
23: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar Timnas Swiss.
24: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
25: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
24: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
23: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho
25: tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
23: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aro Anwar akan menemani Anda dalam Cirebon malam ini. Dan seperti biasa pendengar, Selasa malam Rabu ini kita diawali dengan mimbar agama Hindu bersama Ibu Made Supartini.

0: Ya, pendengar sudah terhubung bersama Ibu Made Supartini yang akan memberikan materi mimbar agama Hindu. Selamat malam, Ibu.
1: Selamat malam, Pak Anwar.
0: Malam juga, Ibu. Tema kali ini 3 cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam Hindu ya, Ibu ya.
1: Ya, betul.
0: Ya, oke. Silakan, Ibu.
1: Baik. Terima kasih, Pak Anwar. Selamat malam, pendengar RRI. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Om Swastiastu, Om Awiji Namastu, Namasidam, Om Anubadrah Kwatau Yantu Swata. Semoga segala hal yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar yang berbahagia, tidak henti kita untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan karena atas anugerahnya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, ya, kesempatan untuk kita melakukan karma-karma baik. Pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan bawakan tema tentang 3 cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam Hindu. Nah, dalam ajaran Hindu Dharma, ya, adalah untuk memperoleh jagat kekayaan Maharshi atau Sang Maha Bijaksana dalam membentangkan cara-cara mendapatkan segala ilmu pengetahuan. Hindu Dharma mengajarkan cara mendapatkan ilmu pengetahuan baik metafisik, fisika atau psikika. Nah, melalui 3 jalan. Ketiga jalan atau cara itu disebut dengan Tri Pramana. Tri artinya 3, Pramana artinya ukuran atau jalan. Jadi Tri Pramana ada 3 cara mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu melalui Pratyaksa Pramana, itu pengamatan. Ya, artinya pengamatan. Anumana Pramana melalui logika. Dan agama pramana atau sabda pramana disebut dengan referensi, ya. Jadi nah, di dalam kitab Uraspati Satwa yang menjelaskan tentang ajaran atau Sri Pramana ini, yaitu pada sloka 26 sebagai berikut. Pratyaksa Anumana Sah Kertam Tad Wasa Gama Pramana Nirti Dawit Pramana Nitri Widam Proktam Tad Sam Sinanam Utamam Ikang Sang Kahanan Deming Pramana Telu Ngarani Pratya Anumana Agama. Jadi artinya atau maksud dari sloka ini adalah adapun orang yang dikatakan memiliki 3 cara untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan pratyaksa, anumana, dan agama. Pratyaksa ngarani katon kagambel, anumana ngarani kadiangani anom kukus ring kadohan, yate manga manganuhi anu apui yeke anu mana ngarani. Jadi pratyaksa namanya karena terlihat, terpegang. Anu mana sebutannya sebagai melihat asap di tempat jauh. Untuk membuktikan kepastian adanya api, istilah disebut dengan anu mana. Agama ngarannya ikang aji minu papat yang besang guru yeke agama ngarani sang kinahanan dening pramana telu pratyaksa anumana agama yate sinangguh sam kinana ngarani. Jadi agama disebut pengetahuan yang diberikan oleh para guru atau sarjana, itulah dikatakan agama pramana. Nah, inilah yang dijelaskan di dalam Uraspati Satwa, ya, jadi bahwa orang yang memiliki 3 cara untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu pratyaksa, anu mana, dan agama permanen dinamakan Samjnana atau serba tahu. Nah, ketiga konsep perolehan pengetahuan menurut Hindu, nah berikut ini dijelaskan dari ketiga atau yang bagian dari Sri Permana ini. Nah, agama Permana adalah cara mendapatkan ilmu pengetahuan melalui buku, pustaka suci, orang, guru, atau orang-orang yang diakui kejujurannya, kesuciannya, dan keluhuran pribadinya. Nah, cara mendapatkan ilmu pengetahuan ini adalah cara yang paling umum didapatkan. Ya, seperti contoh orang yang memiliki kepribadian suci atau berbudi pekerti luhur. Ini adalah seperti orang suci maharesi yang memiliki kepribadian mulia. Bercerita kepada kita bahwa beliau pernah melihat suatu benda atau mengalami kejadian yang kita tidak pernah lihat atau alami. Kisah-kisah mengenai benda dan pengalaman itu membayang dalam pikiran dan perasaan itu mengendap menjadi pengetahuan kita sendiri. Pengetahuan yang didapat dengan cara demikian disebutkan mendapatkan pengetahuan secara agama permanen. Jadi misalnya ada guru yang mengajarkan kita tentang pengetahuan, orang-orang suci atau maharesi mengajarkan kita tentang hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang diperolehnya, yaitu melalui meditasi dan melalui melakukan tapa, ya, dan mendapatkan petunjuk-petunjuk suci dari Sang Maha Pencipta. Nah, itulah disebut dengan agama permanen. Nah, contoh lainnya, misalnya seorang guru mengajarkan kita atau muridnya tentang planet dan ribuan bintang di angkasa. Nah, cerita guru mendapatkan menjadikan pengetahuan untuk kita. Selama kita tidak meneliti langsung berdasarkan penyelidikan dan pembuktian sendiri, selama itu pengetahuan tentang planet merupakan pengetahuan yang didapat dengan agama permanen. Ya, yaitu pengetahuan yang didapat dari seorang guru. Nah, terus jadi bahwa agama permanen ini yang mengajarkan kepada kita bahwa meyakini Sang Yang Widi atau Tuhan berdasarkan kepada ajaran-ajaran Weda melalui penjelasan para maharesi atau acarya, guru-guru agama. Nah, karena sebagai kitab suci agama Hindu memang mengajarkan tentang keesaan atau kemahakuasaan Sang Yang Widi. Nah, itulah yang disebut agama permanen. Jadi ini pengetahuan yang kita peroleh melalui pemberian atau diajarkan oleh seorang guru atau seorang maharesi. Nah, sedangkan agama permanen, anumana permanen adalah cara mendapatkan ilmu pengetahuan melalui kejadian dengan perhitungan yang logis. Ada sebab, ada akibat. Sebagai contoh, di mana ada asap, di situ pasti ada api. Nah, jadi agama permanen ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ini melalui logika, ya. Melalui kejadian, ya, yang kita lihat atau kita alami. Jadi contohnya tidak ada asap di kejauhan kita melihat asap, oh berarti kita di sana di mana asap itu berarti di situ ada api, ya. Nah, begitu juga yang kisah-kisah yang lainnya. Nah, jadi bahwa agama permanen, anumana permanen ini kita mendapatkan ilmu pengetahuan dengan cara atau melihat suatu kejadian, nah, dengan perhitungan yang logis, yaitu berdasarkan tanda-tanda atau gejala-gejala yang dapat diamati. Nah, dari pencermatan penghitungan itu kemudian ditarik kesimpulan untuk membuktikan adanya benda atau terjadinya kejadian yang diteliti atau hendak diketahui. Ajaran Hindu memperkenalkan rumus formula menjadi contoh untuk dapat menerangkan cara atau jalan mendapatkan pengetahuan dengan anumana pramana. Nah, itu di dalam kitab itu dijelaskan yatra-yatra jumah tatra wahni. Jadi dimanapun ada asap di sana pasti ada api. Nah, begitu kita melihat asap mengepul di suatu tempat yang begitu jauh letaknya, maka dengan perhitungan yang logis kita kesimpulan bahwa di tempat itu pasti ada api atau mungkin ada kebakaran. Nah, contohnya juga sungai dekat tempat tinggal kita banjir sementara cuaca terang, ya. Nah, dari pengamatan dan logika yang disimpulkan bahwa di hulu sungai pasti turun hujan. Dengan cara itu dapat dijelaskan pengetahuan tentang api yang tidak tiada terlihat dan hujan yang jatuh dapat diketahui dengan jalan anumana permana. Jadi dengan logika, ya, jadi dengan melihat kejadian atau melihat suatu hal, ya, yang tempatnya mungkin jauh tidak langsung kita lihat. Nah, dengan melihat tanda-tanda atau hal yang terjadi, nah itulah jadi kita melihat bahwa di wilayah tersebut ada api atau kebakaran atau ada yang membakar sampah atau sebagainya. Nah, begitu juga tiba-tiba sungai banjir, ya, airnya keruh dan sebagainya. Berarti di hulu sungai terjadi hujan. Nah, itulah sebagai pengetahuan atau pemahaman tentang anumana permana. Jadi, cara mendapat ilmu pengetahuan melalui kejadian dengan perhitungan yang logis, ya, yang nyata kelihatan. Nah, terus pratyaksa pramana. Pratyaksa pramana ini cara mendapat ilmu pengetahuan dengan panca indera atau pengamatan langsung. Contohnya dengan melihat kita tahu apa yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi apa yang ada di sekitar kita? Nah, jadi pratyaksa pramana ini kalau dalam sloka atau dalam bahasa Patua yaitu sloka 26. Pratyaksa ngarani paton kagama. Jadi pratyaksa namanya karena terlihat dan terpegang. Nah, pratyaksa permanennya adalah cara perjalanan proses pengetahuan baik benda dan kejadian melalui pengamatan langsung, pendengaran, penciuman, sentuhan langsung panca indera. Nah, karena pengetahuan dari panca indera semua kemudian mengendap dan terbayang-bayang dalam pikiran, perasaan dan perenungan yang mendalam sehingga terlahir menjadi objek prati yang diketahui. Nah, ini yang disebut dengan pratyaksa pramana. Jadi merasakan langsung. Misalnya kita sedang ini mencium bau masakan, ya, atau wah. Jadi di situ berarti sedang ada, kita menyimpulkan bahwa ya ini bau yang sedap, enak gitu. Nah, berarti itu sedang ada orang memasak. Atau melihat sedang ada makanan di tempat, ya. Nah, terus juga mencium bau busuk atau apa, berarti di tempat di situ ada bangkai atau benda-benda yang sudah membusuk baunya, atau sampah yang sudah lama dan membusuk. Itu adalah pengamatan langsung, yaitu pengetahuan yang dengan pengamatan langsung itu melalui panca indera. Misalnya mata langsung melihat benda, ya, jadi melihat itu ada mobil atau orang sedang mengisi mobil atau sebagainya. Nah, itu melalui pratyaksa pramana. Nah, terus dalam Sri Permana ini juga ada dalam agama Permana itu ada disebut tiga, yaitu dipelajari melalui sastrata, guruta, dan swata. Nah, ada tiga cara mendapatkan dan memahami ilmu pengetahuan dengan petunjuk dari sastra, guru, dan alam atau Tuhan, supaya pengetahuan yang didapatkan bisa dipercaya. Sastrata adalah memahami pengetahuan melalui sastra atau tatwa. Dengan sastra ini segala pengetahuan dasar tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi. Misalnya melalui kitab-kitab suci, Weda, atau melalui semerti, atau kitab-kitab dari semerti ini ada misalnya dalam kitab tentang bagaimana mencerita atau cerita-cerita ya terkait dengan istihasa dan kurangnya tentang kisah-kisah atau kejadian. Nah, itu diceritakan misalnya dalam kisah tentang Mahabharata, Ramayana, dan sebagainya. Itu dipelajari melalui kitab-kitab istihasa dan kurangnya. Mungkin melalui pengetahuan-pengetahuan atau buku-buku agama ya. Misalnya dalam kitab suci Bhagavad Gita, Sarasa Muscaya, Manawa Dharma Sastra dan sebagainya. Tentang mempelajari tentang hukum-hukum Hindu, nah itu diperoleh melalui kitab-kitab suci atau sastra. Nah, ada sebutan guruta adalah memahami ilmu pengetahuan melalui nasihat dan pengalaman dari orang tua atau orang yang jujur ya, dan memiliki kelakuan yang baik atau perilaku yang baik. Nah, melalui guruta ini pemahaman dan kebenaran ilmu pengetahuan bisa dikuatkan oleh orang yang telah berpengalaman. Jadi ilmu yang kita dapatkan melalui orang yang telah memiliki pengetahuan yang luas ya, pengetahuan yang mendalam ya, dan tentunya dia memiliki perilaku-perilaku yang suci, perilaku yang jujur. Nah, ini disebut dengan guruta. Nah, kalau swata adalah cara memahami ilmu pengetahuan melalui alam semesta atau sang pencipta. Nah, dengan cara ini bisa kita langsung melihat dan merasakan keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan dengan segala ciptaan dan kehendaknya yang ada di alam semesta ini. Nah, misalnya kita melihat keindahan alam. Ya, ada sungai, ada laut, ya, hutan, terus juga tumbuh-tumbuhan yang bisa kita nikmati, sayur, buah, dan sebagainya. Nah, itu adalah kita mengetahui bahwa alam ini, ya, itu adalah ciptaan Tuhan, yaitu bersumber dari Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan. Jadi kita memahami tentang Sang Pencipta ini melalui alam itu sendiri, keadaan alam, keindahan semesta yang kita lihat ya di dunia ini. Hanya melihat bunga yang indah ya, berbagai warna-warni, berbagai jenis dan sebagainya. Nah, itu jadi kita memahami, mengetahui bahwa itu adalah sebagai ciptaan Sang Tuhan yang Maha Esa. Dan juga ada orang yang atau tumbuh-tumbuhan yang berduri, tumbuh-tumbuhan yang berbagai jenis ya. Ini adalah sebagai satu pengetahuan kita ya tentang Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini. Nah terus juga dalam tripramana ini ya melalui yang disebut dengan Bisa Kalupatri, yaitu jadi dalam kita mendapatkan pengetahuan yaitu ada tiga cara mengamalkan ilmu pengetahuan yang didapat dengan mempertimbangkan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, sehingga ilmu pengetahuan tidak bertentangan terhadap lingkungan sekitar. Jadi desa adalah tempat yang digunakan sebagai acuan bagaimana pengetahuan itu didapat dan bisa berguna dengan baik. Misalnya, setiap pengetahuan yang dimiliki dan didapat belum tentu cocok dengan karakter desa yang ditemui. Sehingga bagaimanapun pengetahuan yang kita miliki harus bisa diterima dan sesuaikan dimanapun berada. Jadi ilmu pengetahuan ya, yang kita miliki, ya, kita kembangkan atau kita amalkan, kita punyakan yaitu melalui cenana yatnya itu cenana karma yang melalui punya ya, atau beriatnya. Ya. Nah ini kita juga pengetahuan kita harus punyakan di mana kita akan mengembangkan atau mengamalkan ajaran itu. Kita harus tahu bagaimana karakteristik tempat tersebut, daerah tersebut, bagaimana budayanya, bagaimana pengetahuan dari masyarakat di sana. Sehingga ilmu yang kita miliki, kita kembangkan itu cocok sesuai dengan kondisi dari desa tersebut atau daerah tersebut. Nah terus yang kalanya, ya kala itu adalah cara mendapat dan mengamalkan

ya, bisa menyesuaikan dengan perkembangan. Nah, jadi artinya bahwa ilmu pengetahuan ini juga kita harus mengembangkan ilmu sesuai dengan waktu keadaan di mana kita akan mengembangkan ilmu-ilmu kita atau kita mengajarkan ilmu kita. Jadi kita misalkan, misalnya bagi orang yang seorang petani, misalnya dia ini ya pagi atau siangnya mereka sibuk untuk melakukan kerjaan di sawah atau di kebun. Nah, supaya kita bisa mereka dapat atau kita bisa memberikan pengetahuan atau mengajarkan kepada mereka pengetahuan yang kita miliki, itu harus melihat waktu ini jam berapa mereka bisa atau kita bisa membagikan ilmu kita kepada mereka. Nah, terus ada patra. Patranya adalah memahami dan mengamalkan pengetahuan melalui kondisi yang ada. Setiap pengetahuan yang dimiliki belum tentu bisa didapatkan dalam kondisi yang sama, sehingga memerlukan penyesuaian kondisi. Sebagai contoh, tidak bisa dipaksakan ilmu yang dimiliki bisa diterima pada kondisi apapun, sehingga harus memperhatikan kondisi yang ada. Jadi kondisi yang ada menyesuaikan seperti tadi. Nah, atau kita di daerah tersebut ya, atau di wilayah tertentu, di sana kondisinya sedang dalam keadaan masyarakatnya susah atau sedang ditimpa bencana atau sebagainya. Nah, kita harus menyesuaikan kondisinya di sana. Apa yang harus kita berikan? Pengetahuan apa yang kita berikan untuk mereka yang sedang mengalami musibah atau bencana? Nah, itu adalah jadi pengetahuan, sehingga pengetahuan yang kita miliki itu bisa diterima oleh masyarakat tersebut. Ya, kita harus menyesuaikan apa yang harus kita berikan atau kita ajarkan atau amalkan atau berikan kepada mereka. Nah, jadi ketiga konsep ini merupakan rancang. Jadi bagaimana kita dalam mengamalkan atau mempraktekkan ilmu-ilmu yang kita miliki, ya, dan menyesuaikan dengan yaitu kondisi tempat, ya, keadaan, terus waktunya, ya, bagaimana situasi desa kalah patra. Nah, sehingga ilmu yang kita miliki ini bermanfaat. Nah, umat sedharma yang berbahagia.

sendiri dalam menyaring informasi atau pengetahuan. Jadi tidak semua yang tampak bisa langsung diterima. Maka penalaran dan keyakinan terhadap wahyu suci menjadi penyaring. Jadi permainan tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga relevan dan aplikatif dalam kehidupan modern, termasuk dalam pendidikan, penelitian, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Iya, jadi seperti penjelasan Pratyaksa mengajarkan pentingnya pengamatan objektif. Anu mana mendorong sikap kritis analisis, sementara agama permanen menanamkan nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari Dharma. Dan dalam dunia yang dipenuhi informasi dan teknologi, Tri Pramana menjadi penyeimbang antara nalar, pengamalan, dan spiritual. Sehingga umat Hindu tetap berpijak pada nilai-nilai Dharma dan dalam menuntut ilmu dan bertindak di masyarakat. Nah, umat Dharma yang berbahagia, demikian materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat, dan atas segala kekurangannya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan doa Om Sarve Bhavantu Sukhino, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu, Mahasadustah Takare. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berikan kesehatan, semoga semua makhluk terhindar dari penderitaan, dan semoga semua makhluk selalu dalam tuntunan

0: dan lindungi Tuhan desa yang dibuatku. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, selamat malam. Waktu saya sampaikan kepada Pak Anwar.
1: Terima kasih.
0: Selamat
1: Ibu
0: malam, Pak Anwar.
1: Selamat malam juga Ibu, selamat beristirahat Ibu. Dan juga selamat beraktivitas. Saya tutup Ibu.
0: Ya, baik.
1: Ya. Ya, mendengar demikian Mimbar Agama Hindu bersama Ibu Made Supartini untuk edisi hari ini dengan tema 3 cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam Hindu.

0: Ya, mendengar, selanjutnya Anda akan mengikuti atau mendengarkan lagu-lagu era 70 dan juga 80-an, baik itu lagu-lagu barat maupun Indo, di Ruang Rindu Lokal untuk edisi hari ini.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini. Untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kerjasama restorasi dan konservasi Candi Prambanan yang akan dilakukan bersama India. Kerjasama tersebut menjadi salah satu hasil penting pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa 7 Juli 2026. Presiden mengatakan kerjasama tersebut mencerminkan erat hubungan sejarah dan peradaban Indonesia-India yang telah terjalin selama berabad-abad. Kedua negara ini, menurut Presiden, memiliki ikatan budaya yang kuat dan terus berupaya memperkuatnya melalui berbagai program konkret.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, pendengar dalam Cirebon malam ini, di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan pendengar, menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Mudiat, menilai perbaikan sistem pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB yang disertai penguatan budaya integritas guna mencegah terulangnya praktik kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik. Desari mengatakan pengawasan dan penerapan regulasi saja belum cukup guna mengatasi dugaan kecurangan yang masih terjadi dalam pelaksanaan SPMB. Ia mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI yang mencatat sebanyak 301 pengaduan masyarakat selama SPMB 2026. Dari jumlah tersebut 187 aduan terkait jalur domisili, 69 aduan jalur prestasi, 33 aduan jalur afirmasi, dan 12 aduan jalur mutasi. Menurut Lestari, penanaman nilai integrasi sejak dini merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter sekaligus bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya?
1: Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini. Pendengar, Indonesia India akan memperkuat kemitraan strategis dari pertahanan farmasi. Dilansir dari ri.co.id, pendengar, Indonesia dan India memperkuat kemitraan strategis melalui kerjasama di berbagai faktor, di berbagai sektor. Pertahanan, kesehatan, pendidikan hingga investasi menjadi fokus utama kedua negara, pendengar. Penguatan hubungan berlangsung dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia. Dalam rangkaian tersebut diharapkan kerjasama memberi manfaat bagi kedua negara. Pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM Rohdi Mohan Nazala mengatakan, dilansir dari ri.co.id, hubungan Indonesia dan India memiliki nilai strategis. Aspek keamanan menjadi salah satu kepentingan utama kedua negara. Ia menilai kerjasama juga membuka peluang diversifikasi mitra strategis Indonesia. Langkah tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Kondisinya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukan binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Kesalahan, ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon malam ini pendengar. Dan pendengar, Komdigi ingatkan sanksi bagi operator seluler yang tidak terapkan verifikasi biometrik. Dan Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan jasa operator seluler untuk memverifikasi dengan biometrik atau memindai wajah ketika registrasi SIM. Verifikasi biometrik ini dilakukan kepada para pelanggan baru operator seluler. Jika tidak diterapkan, maka akan ada sanksi administratif yang dikenakan berdasarkan peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 7 tahun 2026. Peraturan tersebut tentang registrasi pelanggan telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler. Dan sanksi tersebut, pendengar, dilakukan secara berjenjang mulai dari teguran tertulis hingga lain sebagainya. Komdigi, menurut Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi Dani Sawardani, Komdigi juga akan memberikan teguran tertulis secara berjenjang 3 kali kepada operator seluler. Jika tidak diindahkan, akan ada sanksi penghentian sementara kegiatan perusahaan. Masih bersama saya, pendengar di Cirebon malam ini.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, ya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Pro1 informasi dan inspirasi pendengar, selagi Anda akan mengikuti mini drama pukul 10 nanti ya. Tentunya lebih 5 ya. Akan ada dalam perbedaan yang akan di produksi RRI Surabaya ya. Dan saya masih menemani Anda untuk kali ini pendengar di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026.
1: Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air,

air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Rina, boleh tanya nggak sih? Mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina,

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti, mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma. Please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini. Dan pendengar, registrasi SIM dengan biometrik bagi pelanggan lama bersifat sukarela ya. Jadi jika Anda memiliki nomor yang belum sudah lama gitu ya, tidak perlu untuk melakukan registrasi ulang untuk biometrik ya. Bagi pengguna seluler lama, Komdigi menjelaskan registrasi kartu SIM dengan biometrik bersifat sukarela. Dan menurut Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi, Dani Suwardani, menjelaskan bahwa registrasi kartu SIM dengan biometrik hanya diberlakukan bagi pengguna nomor seluler baru. Pemberlakuan mulai dilakukan pada 1 Juli 2026. Menurut Dani, kebijakan registrasi ini harus dievaluasi implementasinya meski bersifat sukarela. Menurut Dani, nomor seluler terverifikasi dengan biometrik akan terhindar dari penyalahgunaan identitas. Dani mengatakan pelanggan yang telah mendaftarkan nomor seluler biometrik dapat memverifikasi di gerai seluler. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa nomor induk kependudukan miliknya tidak digunakan oleh orang yang tidak dikenal.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Kupas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Selanjutnya kita akan mengikuti pertandingan sepak bola dunia ya, yang akan mempertandingkan antara Argentina melawan Mesir dalam babak 16 besar yang disiarkan melalui RRI Pro 1 di frekuensi 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz ya. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan melalui frekuensi untuk ya, pertandingan bola, untuk edisi setiap pertandingan bola ya. Dan kita akan menuju ke

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kalau di peraturan pemerintah nomor 9 Pak kalau nggak salah ya, itu tentang disiplin PNS, ya yang paling berat salah satunya adalah pengembali, selain ada apa namanya hukuman sanksi berat, itu salah satunya adalah ini Mbak, pengembalian TPP tuh.
2: Sebuah praktek di mana pelanggaran etik dari aparatur sipil negara. Apalagi saya yakin mereka melakukan itu dengan sengaja dan dengan sadar. Dengan kata lain, kejahatan itu diketahui mereka. Mereka tahu bahwa itu salah.
0: Sari berita. Manipulasi absensi digital ASN harus ditindak tegas. Pembinaan dan sanksi atas kasus fake GPS ASN Pemkab Cirebon harus dilakukan. Bersama saya Rina Gustini, inilah berita daerah selengkapnya. Manipulasi absensi digital ASN diminta ditindak tegas sesuai aturan disiplin.
1: Diatur juga tentang disiplin, tetapi memang harus benar-benar diverifikasi, artinya bisa jadi itu kesalahan berulang.
3: Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon mendorong penerapan sanksi tegas terhadap aparatur sipil negara ASN yang terbukti memanipulasi absensi menggunakan aplikasi fake GPS. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, mengatakan bahwa pemberian sanksi harus mengacu pada ketentuan disiplin ASN dan didasarkan pada hasil verifikasi terhadap tingkat pelanggaran yang dilakukan.
1: Kalau di peraturan pemerintah nomor 9 Pak kalau nggak salah ya, itu tentang disiplin PNS, ya yang paling berat salah satunya adalah pengembali, selain ada apa namanya hukuman sanksi berat, itu salah satunya adalah ini Mbak, pengembalian TPP tuh, tunjangan kan, itu kan diatur juga tentang disiplin, tetapi memang harus benar-benar diverifikasi, artinya bisa jadi itu kesalahan berulang, bisa jadi mungkin ada yang baru melakukan, kan jumlahnya kan seribuan lebih ya kalau nggak salah ya, di Kabupaten Cirebon ya. Nah itu kan yang muncul di media, kan kalau detailnya satu persatu orang tentu kita serahkan ke BKPSDM sebagai pihak yang menangani soal ini gitu.
3: Lukman menegaskan bahwa penanganan secara rinci terhadap setiap kasus merupakan kewenangan BKPSDM Kabupaten Cirebon. Namun ia menilai langkah BKPSDM saat ini sudah cukup tegas dalam menindak pelanggaran disiplin tersebut. Menurutnya, ketegasan BKPSDM perlu mendapatkan dukungan penuh dari jajaran pemerintah Kabupaten Cirebon agar pembinaan disiplin ASN berjalan efektif. Pihaknya juga akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, sekaligus memastikan pelanggaran serupa tidak kembali terulang. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemkab Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo terus memperkuat implementasi Satu Data Indonesia dengan meningkatkan tata kelola statistik sektoral di seluruh perangkat daerah. Hal itu disampaikan Kadiskominfo Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto melalui Kabid Statistik Persandian dan E-Government SPGov Raditya Prayogo Adi Putra dalam pembinaan statistik sektoral bersama PPS Kabupaten Cirebon. Capaian indeks pembangunan statistik IPS 2025 meningkat menjadi 2,92 atau kategori baik dari 2,74 pada 2024. Keterisian data pada portal Open Data juga mencapai 95,9% atau 828

0: dari 860 tiga data. Yang menegaskan seluruh perangkat daerah harus berkomitmen mengumpulkan, mengelola, dan memperbarui data sektoral. Untuk 2027, Diskominfo menyiapkan 8 program strategis guna meningkatkan kualitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pengamat mendorong pembinaan dan sanksi tegas atas kasus fake GPS ASN Pemkab Cirebon.
1: Saya yakin mereka melakukan itu dengan sengaja dan dengan sadar. Dengan kata lain, kejahatan itu diketahui mereka.
2: Manipulasi absensi menggunakan aplikasi fake GPS oleh sejumlah ASN pemerintah Kabupaten Cirebon dinilai sebagai pelanggaran etik serius. Praktik tersebut dianggap mencederai integritas aparatur sekaligus merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pengamat kebijakan publik Riko Noviantoro mengatakan tindakan tersebut dilakukan secara sadar sehingga tidak dapat dianggap sebagai kesalahan administratif biasa. Menurutnya, perilaku tersebut menunjukkan adanya kesengajaan melanggar aturan demi memperoleh keuntungan pribadi.
1: Adalah sebuah praktek di mana pelanggaran etik dari aparatur sipil negara. Apalagi saya yakin mereka melakukan itu dengan sengaja dan dengan sadar. Dengan kata lain, kejahatan itu diketahui mereka. Mereka tahu bahwa itu salah dan mereka tahu bahwa itu tidak benar. Sayangnya mereka melakukan itu. Nah, dari posisi ini, maka kita tidak bisa mentoleransi perilaku-perilaku ASN seperti itu.
2: Riko menilai persoalan tersebut bukan disebabkan kelemahan sistem digital yang diterapkan pemerintah daerah. Menurutnya, teknologi justru membantu meningkatkan akuntabilitas apalagi digunakan secara bertanggung jawab oleh seluruh aparatur. Ia menjelaskan penyalahgunaan aplikasi absensi menunjukkan munculnya moral hazard pada sebagian oknum ASN. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Rena Safira melaporkan.
0: Direktorat Jenderal Imigrasi mencatatkan kenaikan penerimaan negara bukan pajak PNBP dari sektor visa sebesar 6,42% pada semester 1 tahun 2026, yakni 2.815.639.500.000 rupiah dibandingkan periode yang sama di tahun 2025, yakni 2.645.712.900.000 rupiah. PNBP dari sektor visa tetap tercatat naik di tengah ketidakpastian kondisi global sejak awal tahun. Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan fokus imigrasi saat ini tidak lagi mengejar kuantitas melainkan peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan yang berbasis pada efisiensi. Pihaknya mengedepankan transformasi digital dan selektif policy untuk memastikan setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional tanpa mengabaikan aspek keamanan negara. Sepanjang semester 1 tahun 2026, total penerbitan visa sebanyak 3.924.500 menurun 6,77% dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 4.209.465 penerbitan. Penurunan signifikan terjadi pada bebas visa kunjungan yang menyusut 87,91% dari 438.423 penerbitan pada tahun 2025 menjadi 52.999 penerbitan tahun 2026 pada periode yang sama. Untuk penerbitan visa kunjungan indeks C1 justru menunjukkan peningkatan 2,76% dengan 3.829.902 penerbitan dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Dominasi kunjungan wisatawan mancanegara masih dipimpin oleh Australia dengan 848.802 kunjungan, disusul China 668.432, India 334.107, Korea Selatan 202.101 dan Amerika Serikat 186.463. Sementara itu, implementasi Golden Visa menunjukkan sinyal positif dengan 143 penerbitan. BKPSDM Kabupaten Cirebon temukan 1.320 ASN diduga manipulasi absensi digital hasil evaluasi sistem presensi.
3: yang cukup banyak ya, 1.320 ASN yang melakukan manipulasi absensi.
4: Jadi, pemerintah Kabupaten Cirebon menemukan sebanyak 1.320 aparatur sipil negara diduga melakukan manipulasi absensi digital setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan evaluasi terhadap sistem presensi yang diterapkan sejak tahun 2023. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Cirebon, Meilan Sari, mengatakan temuan tersebut berawal dari laporan ASN pada tahun 2024 mengenai rekan kerja yang kerap terlambat hadir tetapi tetap tercatat memenuhi jam kerja, sehingga BKPSDM melakukan visitasi dan penarikan data aplikasi hingga ditemukan dugaan manipulasi oleh 1.320 ASN.
3: Ada beberapa yang laporkan itu kami visitasi, dan ternyata betul itu terbukti. Akhirnya kami memutuskan untuk menarik data pada sistem aplikasi kami, dan didapatilah yang cukup banyak ya, 1.320 ASN yang melakukan manipulasi absensi. Jadi ada beberapa, sebenarnya ada beberapa cara yang mereka, ada yang menggunakan aplikasi pihak ketiga, ada yang menggunakan Joki, juga ada yang lebih canggih itu mereka pakai emulator. Jadi kalau emulator itu dipasanglah di komputer yang di kantor, dengan catatan si komputer ini harus standby 24 jam. Nah, mungkin tarik titik lokasinya dari situ.
4: Menurut Meilan, berbagai modus digunakan ASN untuk memanipulasi absensi, mulai dari aplikasi pihak ketiga, Joki, hingga emulator yang dipasang pada komputer kantor agar sistem tetap mendeteksi kehadiran pegawai. Seluruh ASN yang terindikasi telah menjalani evaluasi dan pemeriksaan berjenjang di unit kerja maupun BKPSDM sebagai dasar penjatuhan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Sekar Damayanti melaporkan.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon memperkuat budaya keselamatan perkeretaapian melalui pembinaan kepada komunitas Edan Sepur Indonesia KESI dalam Gathering HUT ke-17 yang berlangsung di Stasiun Waruduwur. Kegiatan yang diikuti jajaran KAI Daop 3 Cirebon dan anggota komunitas dari berbagai daerah tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi sebagai mitra strategis dalam mengedukasi masyarakat mengenai keselamatan perjalanan kereta api sekaligus menyebarluaskan informasi positif tentang dunia perkeretaapian. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibuddin, mengatakan komunitas pecinta kereta api memiliki peran penting dalam membangun ekosistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Ia mengapresiasi konsistensi komunitas Edan Sepur Indonesia selama 17 tahun yang tidak hanya menjadi wadah bagi para pecinta kereta api, tetapi juga berkontribusi mengedukasi masyarakat mengenai keselamatan perjalanan kereta api. Unit pengamanan Daop 3 Cirebon juga memberikan sosialisasi mengenai pentingnya disiplin masyarakat saat beraktivitas di sekitar jalur rel maupun ketika melintasi perlintasan sebidang. Edukasi tersebut diberikan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan perkeretaapian. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, peserta bersama jajaran Daop 3 Cirebon melaksanakan penanaman pohon secara simbolis di kawasan Stasiun Waruduwur. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang JPL 336 Jalan Kanci pada petak Jalan Cirebon Perujakan Waruduwur. Integritas pegawai dinilai menjadi fondasi utama mencegah penyalahgunaan sistem absensi digital.
5: Integritas dan profesionalitas ASN PNS itulah yang kemudian yang harusnya terpatri.
6: Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, menilai persoalan dugaan manipulasi absensi menggunakan aplikasi fake GPS tidak hanya berkaitan dengan kelemahan sistem, tetapi juga mencerminkan pentingnya integritas aparatur sipil negara ASN. Menurutnya, secanggih apapun sistem yang digunakan pemerintah, penyalahgunaan tetap dapat terjadi apabila tidak dibarengi komitmen pegawai untuk menaati aturan. Ia menegaskan setiap ASN telah memiliki aturan dan tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan tugasnya, sehingga kepatuhan terhadap ketentuan menjadi faktor utama.
5: Paling penting dari sistem sebetulnya, kalau menurut saya sih, sistem ini kan diciptakan untuk sesungguhnya kan selain untuk memudahkan monitoring, itu juga karena memang trennya sudah harus mengikuti perkembangan. Tapi bagi saya pribadi, integritas dan profesionalitas ASN PNS itulah yang kemudian yang harusnya terpatri. Jadi walaupun sistemnya barangkali belum sempurna atau masih ada celah, Tapi kalau pegawai ASN atau PNS-nya kemudian punya integritas yang baik, saya pikir itu tidak akan di apa ya, tidak akan diakalin atau dimanfaatin, kira-kira begitu celah-celah itu.
6: Lukman juga mengingatkan bahwa praktik manipulasi absensi dapat merusak integritas ASN di mata masyarakat. Karena itu, pembinaan terhadap pelanggaran dinilai tetap perlu dilakukan agar tidak mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, DPRD juga akan terus mengawasi tindak lanjut pemerintah daerah terhadap kasus tersebut, termasuk kemungkinan audit dan penyempurnaan sistem absensi digital. Aura Aulia melaporkan.
0: Komitmen membangun sinergi antara TNI dan insan pers ditegaskan Kodim 0617 Majalengka melalui kegiatan silaturahmi bertajuk Ngariung Bareng bersama awak media baik cetak, online maupun televisi. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban ini menjadi momentum penting bagi Dandim 0617 Majalengka yang baru, Letkol Infanteri Rendra Dwi Jayanto, untuk memperkenalkan diri sekaligus memperkuat kolaborasi strategis dengan media di wilayah Kota Angin. Letkol Infanteri Rendra menegaskan peran media sangat vital dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di tengah dinamika perkembangan daerah yang semakin pesat. Ia mengajak seluruh rekan media untuk bersama-sama berkolaborasi menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Sinergi ini penting dalam mewujudkan Majalengka yang langkung sae. Ia juga mengapresiasi terhadap kondisi sosial masyarakat Majalengka yang dinilai memiliki kerukunan tinggi. Harmoni tersebut menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan. Lebih lanjut, Dandim menegaskan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan membangun. Melalui sinergi yang erat antara TNI dan media, diharapkan tercipta ekosistem informasi yang sehat sekaligus memperkuat stabilitas daerah menuju Majalengka yang aman, maju, dan berdaya saing. Wisata sejarah Cirebon dikemas lebih kreatif untuk menarik minat generasi Z.
7: Dokumentasi video ini menjadi salah satu daya tarik ya.
2: Wisata sejarah kini semakin diminati kalangan muda melalui pendekatan kreatif yang menggabungkan edukasi serta dokumentasi digital. Strategi tersebut dinilai mampu menghadirkan pengalaman berwisata yang lebih menarik dan berkesan bagi pengunjung. Ketua Gabungan Pengusaha Industri Tour and Travel Cirebon Raya, Budi Ariestia, mengatakan wisatawan muda menyukai pengalaman yang mudah dibagi melalui media sosial. Menurutnya, dokumentasi perjalanan menjadi nilai tambah dalam setiap paket wisata yang ditawarkan.
7: Khususnya untuk segmentasi di remaja atau Gen Z, punya pendekatan khusus ya, biasanya teman-teman penyedia jasa tour travel. Dokumentasi video ini menjadi salah satu daya tarik ya, karena mereka jauh-jauh datang ke Cirebon tentunya pengen punya kenangan ya, pengen punya sesuatu berharga ya untuk dibawa pulang setelah dokumentasi. Jadi memang pada saat kita berkunjung dari satu tempat ke tempat lain, kita fasilitasi itu, kita siapkan.
2: Budi menjelaskan tim dokumentasi disiapkan sejak kedatangan hingga seluruh rangkaian perjalanan wisata selesai dilaksanakan. Pendampingan pemandu wisata juga menghadirkan penjelasan sejarah dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan interaktif. Menurutnya, wisata sejarah tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi memperkaya wawasan generasi muda mengenai budaya Cirebon. Penyampaian informasi dilakukan melalui metode yang sesuai karakter wisatawan dari kalangan generasi Z. Rena Safira melaporkan.
0: Dinkes Kabupaten Indramayu menggelar sosialisasi peningkatan tata kelola pembudayaan hidup sehat tahun 2026. Kegiatan strategis tersebut diselenggarakan di Aula Kopsuka Indramayu pada hari kemarin sebagai komitmen mewujudkan masyarakat yang sehat. Acara tersebut menjadi bagian dari program strategis untuk memperkuat promosi kesehatan di daerah. Selain itu, kegiatan ini bertujuan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS secara masif di tengah masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang sehat tidak cukup hanya dengan mengandalkan pelayanan medis semata. Perubahan pola hidup menjadi langkah awal dan krusial agar masyarakat mampu mencegah penyakit sejak dini dan menjaga kualitas hidup di masa depan. Sekretaris Dinkes Indramayu, Dede Setiawan, yang hadir mewakili Kepala Dinas Kesehatan, menjelaskan bahwa peningkatan tata kelola ini sejalan dengan arah pembangunan kesehatan nasional dalam RPJMN 2022 2025 sampai 2029. Program tersebut mengacu pada 6 pilar transformasi kesehatan dengan fokus utama memperkuat layanan primer melalui upaya promotif dan preventif. Menurutnya, tantangan dunia kesehatan saat ini semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan serius, dan sosialisasi tersebut menjadi sarana penyegaran wawasan. Dengan begitu, edukasi kepada warga, terutama kelompok yang memiliki faktor resiko penyakit, dapat berjalan optimal. Dede memberikan apresiasi tinggi atas kehadiran para peserta, khususnya perwakilan dari 49 puskesmas se-Kabupaten Indramayu. Sinergi ini diharapkan membawa dampak nyata bagi masyarakat menuju Indramayu yang lebih sehat. PWP Setda Kota Cirebon tekankan peran istri sebagai sahabat, penyeimbang, dan motivator suami ASN.
8: Peran saya juga di sini sebagai sahabat, bukan sebagai kompetitor yang bersaing gimana, tapi saya di sini lebih ke menjadi pendengar gitu.
9: Dharma Wanita Persatuan Setda Kota Cirebon menekankan pentingnya peran istri sebagai sahabat, penyeimbang, sekaligus motivator bagi suami yang menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Wakil Ketua DWP Setda Kota Cirebon, Diani Sutikno, menjelaskan peran tersebut diwujudkan melalui komunikasi yang baik, menjadi tempat berbagi cerita, berdiskusi mengenai persoalan keluarga maupun pekerjaan, serta memberikan dukungan emosional agar suami mampu menjalankan tanggung jawab dengan optimal.
8: Kemudian peran saya juga di sini sebagai sahabat, bukan sebagai kompetitor yang bersaing gimana, tapi saya di sini lebih ke menjadi pendengar gitu. Ada kalanya mungkin mendengarkan, setelah selesai baru saya, oh gitu ya. Jadi hanya mendengarkan mungkin dengan seperti itu bebannya berkurang gitu ya.
9: Lebih lanjut, Diani mengatakan peran penyeimbang dilakukan dengan mengambil alih sebagian tugas rumah tangga ketika suami memiliki beban pekerjaan yang tinggi, seperti mengurus anak dan kebutuhan keluarga, sehingga keseimbangan antara pekerja dan kehidupan rumah tangga tetap terjaga. Ia menyebut dukungan sebagai motivator diberikan dengan terus menyemangati suami yang saat ini mengemban dua jabatan di lingkungan pemerintah Kota Cirebon, agar tetap mampu menjalankan amanah di tengah padat aktivitas kerja sekaligus menjaga keharmonisan keluarga. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Tim softball Putra Kota Cirebon siap berlaga di ajang babak utama Porprov Jawa Barat pada November 2026 mendatang.
10: Selama ini anak-anak sih persiapannya udah intensif, seminggu latihan 5 kali, 5 hari dalam seminggu di lapangan Bima Madya. Ya, emang kita sedang berencana untuk tryout.
11: Tim softball putra dan putri Kota Cirebon terus mematangkan persiapannya menuju ajang babak utama Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat yang akan dihelat November 2026 di Kota Bandung, khusus untuk cabang olahraga softball dan juga baseball. Kepada RRI, Ketua Umum Perbasasi Kota Cirebon, Puri Indraswari, mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya sudah menyiapkan untuk tim softball, baik putri maupun putra, secara maksimal. Sementara untuk tim baseball tidak dipersiapkan karena tidak diberangkatkan. Puri pun berharap tentunya persiapan yang matang tersebut mampu membawa jauh prestasi softball Kota Cirebon di ajang Porprov tahun 2026 nanti.
10: Selama ini anak-anak sih persiapannya udah intensif, seminggu latihan 5 kali, 5 hari dalam seminggu di lapangan Bima Madya. Ya, emang kita sedang berencana untuk tryout, untuk uji coba, tolak ukur lah untuk kemampuan kemajuan dari berlatih selama sekian bulan ini.
11: Target dari tim softball putra putri sendiri bagaimana nih Mbak Putri?
10: Targetnya kita finalis. Kalau softball putra, karena tahun 2 Porprov yang kebelakang itu sebagai finalis, ya minimal kita juga finalis, dan syukur-syukur alhamdulillah tahun Porprov yang akan datang ini bisa lebih baik, kita bisa emas. Kalau yang softball putri, Porprov yang kemarin kita ada di peringkat 3. Targetnya di tahun ini kita bisa jadi finalis, minimal naik jadi perak.
11: Total kontingen yang akan bertarung di babak utama Porprov nanti untuk softball putra dan putri berapa nih?
10: Ada 6 pengcap pesertanya, ada Kota Bandung, Kota Cirebon, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor.
11: Peluang seperti apa nih Mbak Puri?
10: Ya, untuk di softball putra-putri ini ada pembatasan usia. Pemainnya yang tahun ini di usia 21 tahun ke bawah. Ada batasan usia, batasan atasnya 21, batas bawahnya 15 tahun. Peluangnya kita cukup besar karena di putra dan putri khususnya masih ada beberapa pemain yang mereka di Porprov yang sebelumnya, yang kemarin itu, yang di Porprov sekarang masih main.
11: Lebih lanjut, Ketua Umum Perbasasi Kota Cirebon, Puri Indraswari, berharap tentunya dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya agar penampilan dari tim putra-putri softball Kota Cirebon mampu berbicara lebih banyak di ajang babak utama Porprov tahun 2026 nanti yang akan berlangsung di Bandung dan tentu membawa pulang medali juara. Aji Satria melaporkan.
0: Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
12: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama saya Rina Agustini yang menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Rabu 8 Juli 2026. Ya, pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Kuningan mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap aksi penipuan yang mencatut nama Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani. Modus tersebut dilakukan melalui pesan WhatsApp dengan dalih menawarkan bantuan donasi untuk tempat ibadah. Dalam pesan yang beredar, pelaku mengaku sebagai Wakil Bupati Kuningan dan meminta penerima mengirimkan nomor rekening beserta foto buku tabungan. Alasan yang digunakan adalah untuk memproses penyaluran bantuan. Padahal permintaan tersebut merupakan bagian dari upaya penipuan yang bertujuan memperoleh data pribadi korban. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik IKP Diskominfo Kabupaten Kuningan, Nana Suhendra menegaskan masyarakat tidak boleh mudah percaya terhadap pesan, telepon maupun WhatsApp yang mengatasnamakan bupati, wakil bupati atau pejabat pemerintah Kabupaten Kuningan jika meminta data pribadi maupun informasi perbankan. Menurutnya, setiap informasi yang diterima dari nomor tidak dikenal harus lebih dahulu diverifikasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum ditindaklanjuti. Diskominfo juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kuningan tidak pernah meminta masyarakat mengirimkan nomor rekening, foto buku tabungan, ataupun data pribadi lainnya melalui pesan pribadi sebagai syarat pencairan bantuan. Karena itu, warga diminta mengabaikan permintaan serupa yang berasal dari nomor yang tidak dapat dipastikan keasliannya. Selain tidak memberikan data pribadi, masyarakat juga dihimbau untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran bantuan yang belum jelas sumbernya. Jika menemukan modus serupa, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar tidak menimbulkan korban lainnya. Diskominfo turut mengajak masyarakat agar lebih bijak menggunakan media digital dengan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Informasi resmi mengenai program pemerintah sebaiknya hanya diperoleh melalui kanal komunikasi resmi pemerintah Kabupaten Kuningan guna menghindari berbagai modus penipuan digital yang semakin marak. Dan tentunya kita semua harus berhati-hati.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ditahan dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya